0: a fantastic head start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Woi warga Jakarta.
3: Woi.
2: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.

do. This is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. That was Harry Styles with Adore You. Harry Styles yang emang ini sudah bergabung ke beberapa list artis kemarin ya, yang dimana pasangan atau mantan pasangannya ada 3 orang atau lebih yang datang ke Met Gala nih ya. Aduh. Tapi emang masih belum bisa move on sih sama Met Gala itu yang kemarin. Itu yang merupakan acara yang dulu gue bingung sebenarnya acara apa. Sebenarnya ternyata setelah gue cari tahu adalah acara penggalangan dana untuk museum si Met itu ya. Dulu gue kiranya cuma fashion show aja, orang-orang foto-foto aja, abis itu udah, ngapain juga ya gue lihat ya. Ternyata enggak, emang gak bisa move on deh dari looks yang kemarin bagus-bagus banget ya. Kalau versi lo yang paling bagus yang mana nih, Rockstars? Tapi kalau misalnya versi lagu juga boleh tahu dong. Yang paling lo suka, yang paling lo pengen dengerin pagi-paginya itu lagu apa? Boleh langsung aja kasih tahu ke WhatsApp-nya kita di 0815198768776. Ada Ravan Syah yang udah ngasih tahu lagu pilihannya untuk pagi ini. Morning Bang Denar, aku mau request lagunya 5 More Hours Dior and Chris Brown buat nemenin lagi di jalan. Asik, ini asik banget. Semuanya enak banget ya, bikin yang kalau misalnya lagi ngantuk jadi semangat ya. Kalau semangat jadi ngantuk. Nggak dong, nggak kebalik ya. Kalau semangat makin semangat lagi gitu. Kalau semangat jadi ngantuk, balik pulang lagi dong, nggak jadi kerja ya. Nggak, pokoknya hati-hati yang lagi di jalan, yang lagi kerja, tenang. Yang mau absen, yang mau kirim salam, mau request lagunya boleh banget. Ada yang absen-absen juga di sini. Ada Claudia katanya, pagi Bang Denar, aku mau absen aja lagi dengerin sambil nganterin anak kerja. Oi, ini macan ternak ya, mama cantik nganter anak. Oke, ada siapa lagi ya, coba ini yang masuk ke WhatsAppnya TRL. Halo Kak, saya Indri. Halo Indri. Udah gitu doang. Oh mau request lagu. Oh pas banget ya. Ya udah gak apa-apa, aku tungguin deh ya. Sambil aku tungguin, aku puterin dulu satu lagu tadi yang udah di request sama Ravan Syah. Ada Dior with 5 More Hours only on The Rockin' Life.

Lovers, Risk It All special for you. Satu lagu yang di request tadi sama Indri, yang tadi gue nungguin karena masih typing ya. Ini udah diputerin Indri lagunya, katanya lagi nyetir, hati-hati di jalan. Udah aku puterin tuh. Ini nyetir ngapain nih? Kerja apa ngantar anak nih? Soalnya DP-nya ada anak bayinya, lucu banget. Namanya Arfasha. Pakai dibacain kata si Indri, ngapain lu bacain nama anak gua gitu. Udah aku play ya lagunya, emang enak banget nih. Satu lagu dari Bruno Mars dari albumnya The Romantic. Itu gak ada yang gagal sih. Sebenarnya bukan dari album itu aja, semua lagunya kayaknya gak ada yang gagal ya. Terus juga ada satu lagu requestan, ini udah masuk. Pagi Mas Danar, Bastian mau request lagu Abis Bangun Tidur. Jam 7:30 bangun tidurnya. Ini nih, definisi financial freedom. Bangun tidur jam 8 pagi, gak ada beban, gak ada masalah. Mau request lagunya Wiz Khalifa, Black and Yellow. Black and Yellow, Black and Yellow. Boleh-boleh, ntar gue masukin ke playlist ya. Terus ada juga ini requestan lagu, kita lihat ya. Namanya adalah ini namanya adalah Indina. Halo Kak Danar, ini aku lihat display name-nya ya, Indina 28. Halo Kak Danar, selamat pagi, aku mau request lagunya The Weeknd aja yang Out of Time. Thank you, semoga diputerin ya. Boleh dong, aku puterin abis yang satu ini ya. Out of Time, satu lagu dari The Weeknd yang menemani pagi-paginya. Yang ada berita apa nih hari ini? Apakah ada yang kaget pagi-paginya ngelihat Instagram tiba-tiba followers pada berkurang? Ada gak yang kayak gitu? Karena kabarnya ya, rockstars followers IG tuh lagi pada dibersihin nih. Dari mulai account yang gak aktif, account-account fake, bot, dan juga account-account yang di bawah umur gitu. Jadi pada dihapus-hapusin. Jadi banyak orang tuh ngelihat pada perubahan jumlah followers yang berkurang lumayan banyak. Salah satunya ada Ronaldo. Kalau Ronaldo kan followersnya udah 600-an juta ya. Dia tuh kehilangan 7 juta kalau gak salah. Terus ada juga yang share kehilangan sampai 4.000. Kalau gue karena followersnya gak sebanyak itu, kehilangan tadi cuma 7 ya. Tapi kalau ada gak yang ngerasain hal yang sama juga, coba dong kasih tahu ke gue. Sambil kasih tahu boleh, kalau misalnya mau diputerin lagu apa, gue tungguin di WhatsAppnya kita di 08159 876 876.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Di minggu pertama, bikin heboh satu dunia dengan performance di Coachella yang super minimalis. Dan di minggu kedua, Justin Bieber bikin heboh satu dunia lagi.
1: Rockin' music.
2: Hai, Alvin Alpian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Setelah minggu pertama bikin heboh dengan performance yang ada sesi karaoke-nya, Justin Bieber bikin heboh lagi di minggu kedua. Pertama, dia bawa Big Sean dan SZA buat ikut nyanyi bareng. Kedua, gongnya adalah dia bawain One Last Lonely Girl di sesi karaoke-nya. Lagu ini nggak ada di playlist minggu pertamanya. Dan seperti biasa, setiap nyanyi lagu ini selalu ada satu cewek yang dibawa ke panggung untuk nyanyi bareng. Dan kali ini, cewek itu adalah, yes, Billie Eilish.
1: Rockin' music.
2: Mungkin lo udah tahu juga ya, kalau Billie Eilish ini sebenarnya fangirling Bieber banget dari dia masih remaja. Mereka akhirnya ketemu pertama kali di Coachella tahun 2019, dan tahun ini Billie jadi OLLG, or One Less Lonely Girl, yang terpilih buat naik ke panggung. Banyak yang terharu sih pas lihat mereka pelukan di panggung, soalnya kerasa banget vibe happy dan surprise-nya Billie, dan pelukannya Bieber tuh kerasa genuine dan hangat banget. Well, congrats deh buat Bieber, 4 tahun gak manggung, sekalinya balik perform, diomongin sedunia, dan bikin semua yang nonton seneng.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
0: You're listening to

Edison Ray with Diet Pepsi only on GMHR with me dan kalinya yang masih nemenin pagi-pagi lo Rockstars. Yaudah mau jam 8. Ayo udah harus makin buru-buru nih pergi ke kantornya yang masuk jam 9 atau ada yang masih santai karena masuknya jam 10 ya. Atau malah hari ini WFH. Jadinya sebenarnya tanda kutip aja WFH-nya, tapi malah kemana-mana ya libur. Banyak terjadi kayak gitu, banyak ya. Gara-gara mungkin ngambil WFH-nya tadi malam gadang. Nonton semifinal Liga Champions, siapa yang habis nonton kemarin? PSG melawan Bayern Munchen yang dimenangkan secara agregat oleh PSG. Tadi satu sama, sebelumnya kan itu skornya adalah 5-4. Ini adalah menjadi sesuatu yang udah ditunggu-tunggu juga ya. PSG yang musim lalu ngalahin tim gue Inter Milan di final, gak usah disebut skornya, iya 5-0 tahu gue ya, iya. Nah tahun ini, musim ini berhasil secara 2 musim berturut-turut masuk ke final Liga Champions melawan yang udah nunggu ada Arsenal. Lo pegang yang mana nih Rockstars? PSG atau Arsenal ya? Gue sebagai orang yang netral, jujur gue bingung mau dukung yang mana. Tapi gue kayaknya dukung PSG ngalahin tim gue 5-0. Cuma gue kalau di Liga Inggris dukung Chelsea. Jadi serba salah kan mau dukung yang mana. Udah gue tungguin aja deh ya. Sambil gue nungguin juga requestan-requestan dari lo, udah ada beberapa yang masuk nih. Ada dari Alvin. Hai Bang Danar, ikutan sapa-sapa ya. Request lagunya Galantis yang No Money. Ah kenapa lo, kenapa? Ini masih awal bulan udah No Money, No Money aja. Jangan sampai ya, semoga cuma lagu doang ya. Terus ada juga dari Shania. Katanya pagi Bang, aku masih belum bisa move on dari performance-nya Justin Bieber di Coachella. Bieber Shella ya. Jadi aku mau request lagunya Justin Bieber yang mana aja pilihin katanya. Oke boleh dong, langsung aja kalau gitu gue puterin. Dan buat lo yang masih mau request lagunya, masih gue tungguin sampai jam 9 pagi nanti only on GMHR.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

Rock your day with Rocking Life, where everyone can be a rock star. Sienna Spiro with Die on This Hill. Dan masih barengan sama Danar Kalingga di GMHR sampai jam 9 pagi nanti nih. Rockstars masih dipenuhi kalau misalnya melihat timeline dengan ya orang pada olahraga, bagus gitu kan. Ada juga orang yang ngebahas followers-followers IG yang berkurang. Coba dicek lagi Rockstars, followers IG lo pada berkurang gak ya? Karena lagi bebersih tuh Instagramnya ya. Yang beli followers nih kelihatan nih kurangnya langsung banyak nanti ya. Soalnya banyak bot dan account gak aktif dihapusin. Ada juga yang lihat timeline. Kalau timeline gue itu banyak bola juga. Karena Champions League gitu kan baru aja kemarin. Ada finalnya yang udah terset. Yaitu antara PSG melawan Arsenal nih ya. Aduh, ini tanggal 30 Mei nanti akhir bulan. Itu yang akan dilakukan di Puskas Arena ya. Tapi ini seru sih kalau misalnya dibawa santai-santai aja. Jangan sampai serius-serius banget. Soalnya gue juga melihat beberapa orang yang kayak saking ngefansnya sama sepak bola ini sampai benar-benar bisa naik pitam gitu, sampai benar-benar bisa berantem-berantem yang serius-serius banget. Santai aja gitu kan, ini di bawah fun aja, namanya juga hobi ya. Bahkan ada temen gue juga yang karena sama pasangannya itu beda klub yang disupport, jadinya kayak agak-agak pasif-agresif gitu, kayak ngejek-ngejek, tapi kadang-kadang kayak ada satu yang agak kesel gitu kan. Ya emang orang tuh beda-beda gitu ya. Ada juga yang temen gue pasangan, tapi mereka tim yang disukainnya tuh sama, sama-sama Arsenal. Jadi happy-happy bareng dah tuh ya. Kalau kalah nanti paling sedih-sedih bareng ya. Tapi kalau misalnya lo nih, kalau misalnya mencari pasangan, kira-kira ada gak hal yang menurut lo harus sama antara lo sama pasangan lo? Apakah kayak misalnya menurut lo tipe selera musik itu harus sama supaya lebih enak ngobrolnya? Atau lo kalau misalnya nyari pasangan tipe orang yang selera film harus sama? Atau mungkin selera makanan harus sama? Atau mungkin bahkan yang tadi, klub bola yang disupport harus sama? Nah, makanya gue pengen nanya ke lo nih Rockstars. Menurut lo, hal apa di pasangan yang lo itu pengennya sama kayak diri lo? Coba dong kasih tahu ke gue. Boleh lewat WhatsApp, boleh chat teks aja biasa, atau boleh voice note. Langsung aja ke tadi, klub bola yang disupport harus sama. Nah, makanya gue pengen nanya ke lo nih Rockstars. Menurut lo, hal apa di pasangan yang lo itu pengennya sama kayak diri lo? Coba dong kasih tahu ke gue.

Request Leave It On The Dance Floor, Hoptala. Thank you, Danar. From Even. Wih, oke, boleh ya. Ada juga ini tadi dari siapa? Alexander Harsono. Ikutan nyapas kan request. Hi Rockstars. Mau request lagunya Coldplay, Viva La Vida. Thank you so much and have a great day guys. Yoi. Pagi Danar dari Niken. Gina, benar followersku kurang 10. Tuh kan benar kan? Dari berapa nih? Dari 20 kurang 10. Enggak dong, dikit banget kalau kayak gitu ya. Kurang setengah. Oh ya, request Lady Gaga sama Suci soundtrack The Devil Wears Prada. Yang kedua ya, apa yang mana? Yang pertama ya. Boleh, nanti gue puterin deh. Dan sekali lagi sambil cerita-cerita, sambil kasih tahu pendapat lo tentang topik hari ini, yaitu menurut lo hal apa di pasangan yang menurut lo harus sama sama diri lo, atau gak harus sama deh, lo pengennya sama. Langsung aja sekali lagi kirim ke WhatsApp-nya kita di 0815-1987-6876. Nanti bakal gue bacain satu-satu semua jawaban yang masuk sampai jam 9 pagi nanti on The Rockin' Life.

0: A fantastic head start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Woi warga Jakarta.
3: Woi.
2: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.

Harry Styles with Aperture, still with you Rockstars. Dan hari kali gak nemenin sampai jam 9 pagi nanti di GMHR. Dan itu adalah salah satu lagu yang di request tadi dari WhatsAppnya kita, dari Farhah ini ya, kalau misalnya kita lihat di WhatsAppnya. Dan ini ada lagi yang lain yang udah request-request. Ada Kiss It Better Rihanna dari Hesti, boleh dong. Yang semangat ya, ini lagunya. Tadi dia request pagi-pagi, lagunya galau banget. Oke, terus ada siapa lagi ya yang udah request? Oh ini tadi yang Lady Gaga, belum sempat gue puterin. Abis ini gue puterin, oke. Ada Black and Yellow juga yang udah pokoknya di sini gitu kan, yang udah ngantri. Ada juga lagi siapa nih? Ada yang udah jawab topik hari ini. Yes, karena topik hari ini tadi gue sempat nanyain nih Rockstars, menurut lo apa hal yang paling penting yang harus sama yang ada di pasangan? Apa hal menurut lo yang ada di pasangan yang harus banget sama, ini gak boleh beda? Karena sebagian orang ada yang kayak nganggep ya yang harus sama itu adalah tim sepak bola kesukaan. Selera musik itu harus sama. Atau selera politik gitu kan, bukan selera tapi pilihan politik ya, karena emang banyak banget ya. Tapi ini ada yang masuk ke WhatsApp kita dari Rahel, katanya yang paling penting itu adalah keyakinan. Oh benar, benar juga ya, itu adalah salah satu yang paling penting ya. Tapi kalau kayak gitu jawabannya jadi keyakinan semua dong ntar. Gak apa-apa deh buat Rahel gue kasih, tapi buat lo yang lain Rockstar selain keyakinan deh. Katanya gak bakalan works deh kalau kita yakin, eh dianya enggak. Oh bedanya itu ternyata ya, keyakinannya gue kira keyakinan apa. Karena request aku dong Lemon Tree Fool's Garden buat mantan bos yang PHP. Aduh siapa mantan bosnya ini? Mantan bosnya Rahel? Coba lagi diomongin ini sama Rahel ya. Terus ada juga yang dari, kita lihat ya, dari Nadifa, katanya pagi Bang Danar. Gue Nadifa, kalau menurut gue yang paling penting itu adalah selera makanannya. Karena gue pernah dulu sama mantan gue, kirain gak apa-apa beda, ternyata selera makan kita beda banget. Dan susah banget nyari tempat makan. Yang gue suka dianya biasa aja, yang dianya suka guanya gak terlalu suka. Jadi gak enak gitu. Karena kalau ngedate kan banyak kan makan bareng. Wih bener juga sih ya. Iya sih selera makan tuh susah banget ya. Kalau misalnya yang satu sukanya warteg gitu kan, yang satu sukanya sushi gitu ya, walaupun sama-sama ada nasi, ada ikannya ya, tapi beda nih Rockstars. Coba dong kalau yang lo yang lain kayak gimana? Menurut lo apa hal yang harus sama ada di dalam pasangan lo, versi lo? Dan ini ya opinion aja ya, ini preferensi lo aja. Kirim gua sampai kita di 0815 1987 6876, atau boleh juga kalau misalnya males ngetik, lo voice note aja, nanti bakal gua puterin sampai jam 9 only on The Rockin' Life. You got it.

This is The Rocking Life, your number one lifestyle and entertainment media. And Danar Kalingga, still with you rockstars. Pagi-paginya di GMHR. Udah pada di mana nih? Ada nggak yang masih di jalan? Udah agak-agak deg-degan, apakah telat apa enggak? Hati-hati macet ya, karena hari ini ada beberapa titik yang katanya kayaknya agak rame ya. Ada agenda demo buruh di Kemenaker nih. Jadi mungkin buat lo rockstars yang nanti siang mau pergi atau jalannya di mana, pokoknya hati-hati kalau misalnya mau kemana, usahain jangan mepet-mepet ya. Sebenarnya tiap hari usahain sih, kalau ada agenda apapun jangan mepet. Tapi ya kalau untuk hari ini spesial buat yang biasanya mepet, agak-agak dicepetin aja kalau bisa ya. Tapi boleh cepetin juga nih, kasih tahu gimana jawaban lo dari topik gue hari ini, yaitu menurut lo apa hal yang harus sama yang ada di pasangan menurut lo rockstars ya. Dan kalau menurut gue, tadi gue belum sempet bilang ya, menurut gue yang harus sama itu adalah selera apa ya sebenarnya ya? Selera banyak sih sebenarnya. Aduh, gue mau bilang selera musik, selera film, selera makanan, selera apa? Tapi menurut gue adalah kepintarannya harus sama. Serius. Kepintaran tuh maksudnya bukan cuma sekedar kayak pelajaran, kayak pinter matematika, fisika, kimia, enggak. Tapi kayak gimana pandangan lo sama hal-hal itu ya harus sama, harus satu visi gitu kan. Jadi kalau ngebahas apapun tuh enak. Nah, pinternya itu juga kalau bisa jangan yang di bawah ataupun di atas gitu. Kalau kepinteran kadang-kadang agak pusing juga nih ngimbanginnya. Jadi ya itu menurut gue salah satu hal yang harus sama ada di pasangan. Nah, kalau dari WhatsApp nih ada juga dari Bastian. Kalau menurut gue ya soal kriteria pasangan itu terkait kepribadian dari kegiatan yang dilakukan setiap hari. Misalnya ngajak ngobrol, terus kalau diajak ngobrol tuh gak haheho, langsung connect. Apalagi gue punya berbagai teman cewek internasional, khususnya dari Vietnam dan Cina. Bah, ini lo apakah importir barang apa gimana? Karena berhubung gue bisa baca kepribadian seseorang. Wih, magician nih. Soalnya punya bukunya juga untuk melihat kepribadian di pengalaman yang udah dialami. Jadi gue gak mudah percaya sama orang. Apalagi trust issue gue gede banget. Nah, jadi gue minimal menanyakan dulu terkait bulan lahirnya sih. Karena gue setiap melihat kepribadian pasti nanyain bulan lahir gitu deh. Intinya nih, Bastiannya. Apa hal yang harus sama yang ada di pasangan menurut lo ya? Ini banyak nih malah cerita-cerita tentang pasangan. Karena gue masih single, fokus in financial. Prinsip yang gue pegang, more money, more ladies. Asik banget, Bastian. Sama mau diputerin lagu, Maroon 5, Won't Go Home Without You. Boleh, itu kayaknya dari hal yang tadi lo ketik, itu yang paling gue ngerti nih, Bastian. Bastian, apa nih kalau misalnya singkatnya deh? Gue pengen nanya hal yang sama yang lo pengen ada di pasangan. Simpel-simpel aja, kayak selera makan, atau band kesukaan, atau misalnya harus sama-sama suka minum kopi. Ah, itu menurut gue penting juga tuh ya. Penting-penting gak penting gitu kan. Selera fashion, kadang ada tuh, soalnya gue lihat temen gue cewek, dia protes selera fashion cowoknya, wah gonjreng-ganjreng, warnanya bener-bener ngejreng. Sementara dia itu yang warna-warna nude, yang warna netral gitu. Coba dong kasih tahu gue, sambil gue puterin nih lagunya yang tadi udah di request. Ada Maroon 5 with Won't Go Home Without You. Still with me, Danar Kalingga, only on GMHR.

0: with GMHR.
1: GMHR will continue right after this.
2: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
3: Siapa nih yang mulai panik gara-gara circle-nya pada ikutan HYROX bulan Juni? Eits, hati-hati loh. Jangan sembarangan ikut-ikutan daftar HYROX cuman gara-gara FOMO.
2: Rekin Sport.
3: Danar Kalingga di sini, dan sekarang gue mau cerita bahayanya lo ikutan HYROX gara-gara FOMO. Sebenarnya FOMO boleh-boleh aja, tapi kalau FOMO-nya buat ikutan HYROX bisa bahaya. Apalagi kalau lo jarang olahraga. Soalnya, HYROX ini bukan termasuk olahraga yang ringan. Lo mesti kuat lari 8 kali 1 km plus nyelesain 8 station yang pastinya juga nggak gampang. Dokter spesialis kesehatan olahraga, Andika Raspati, ngingetin buat nggak ikut-ikutan HYROX kalau persiapannya nggak mateng. Kalau kardionya nggak siap, atau ternyata punya gangguan jantung yang nggak lo sadarin, jantung bisa kolaps di tengah-tengah lo ikutan HYROX. Ngeri kan? Bukannya nggak boleh dan nakut-nakutin ya? Boleh, tapi pastiin ada persiapannya. Benerin kardio lo, rapihin dulu dari segi kekuatan dan tekniknya, baru ikutan. Cobain dulu ikutan simulasi-simulasinya, biar nggak kaget. Kalau lo mau ikutan, nyoba bareng TRL, bisa banget. Tungguin bulan Mei nanti ya.
2: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
0: Your morning companion, GMHR.

Dadar kali ini nemenin pastinya masih di Game HR Only on the Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media rockstar. Selamat pagi, masih dengan topik hari ini. Tadi ada ini satu chat terakhir yang gue bacakan dari WhatsApp-nya ya, karena udah mepet jam 9. Katanya ada dari Dini nih. Selamat pagi, hal yang sama di pasangan, keterbukaan dan tingkat kompromi. Dan itu saya dapatkan di pasangan yang sekarang, karena kami sama-sama sibuk kerja dan posisi kami sama-sama di top manajemen. Pasti sibuk dan hektik, apalagi jika sudah terlalu capek, jadi itu hal yang penting. Makanya kami kalau ada salah paham, gak pernah ribut besar dan bisa selesai. Karena bagi kami jika ada masalah, masalahnya yang diselesaikan, bukan hubungannya. Keren, termasuk break atau silent treatment, tidak menyelesaikan masalah ya. Setuju. Itu yang kadang-kadang emang orang gak bisa. Dan itu adalah hal yang menurut gue penting banget didapatkan di pasangan ya. Dan harus sama tingkat komprominya. Kadang ada orang juga yang tingkat komprominya misalnya salah satu besar, yang satu malah gak bisa. Ada yang satu ya gak bisa, yang satunya lebih gak bisa. Jadi ya susah sih, harus nyari yang sama nih rockstars ya. Tapi kayaknya kalau misalnya yang sama itu adalah kita sama-sama akan pamitan nih rockstars ya. Kalau pamitan dari jalan ke kantor kalau gue dari kantor ke jalan nih, gue pulang dulu karena gak kerasa udah jam 9. Artinya waktunya gue say thanks and also say goodbye to you rockstars. Udah dari jam 7 pagi gue nemenin lo dengan lagu-lagu yang tadi udah di requestin. And once again thank you so much yang udah absen-absen request lagu dan ikutan topik hari ini. Kira-kira besok kita bakal bahas topik apa lagi? Tunggu aja. Tapi pastinya untuk sekarang guanya pamit dulu. Once again have a nice day, stay safe, stay healthy, and Danar Kalingga signing out. Bye-bye.

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL. Lifestyle and entertainment updates.
2: Masuk akhir Maret, waktunya say goodbye ke La Nina. Dan welcome ke El Nino dan segala penyakitnya.
1: Rockin' Health.
2: Bareng gue Echo Santoso yang balik lagi dan gak akan pernah bosan ngingetin lo buat jaga kesehatan. Apalagi di pergantian iklim kayak gini. Kalau lo ngerasa belakangan udah mulai panas lagi, nah El Nino inilah penyebabnya. Jangan salah, yang berpotensi bikin sakit bukan cuma hujan non-stop yang dibawa sama iklim La Nina. Cuaca panas ekstrim yang disebabkan El Nino, ini juga bisa bikin lo gampang sakit. Selain heat stroke, gangguan pernafasan juga sering muncul karena polusi yang terjadi gara-gara udara kering. Hati-hati, sama gangguan sistem saraf pusat, yang gejalanya ada

0: adalah pusing sampai hilang kesadaran. Sebaiknya lo hindari deh aktivitas luar ruangan di jam-jam yang jadi puncaknya panas, yaitu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Banyak-banyak minum air putih, soalnya air putih itu bisa bikin bantu mencegah dehidrasi. Dan jangan lupa, kalau mulai ngerasa nggak enak badan atau mulai sakit, segera ke dokter untuk konsultasi.
1: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
0: The Rockin' Life is on.

0: But you're just a boy.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Udah di depan mata, tapi tiba-tiba goyang. Perebutan gelar juara Premier League musim ini makin gak ketebak.
1: Rockin' Sports.
2: Danar Kalingga di sini, kita bahas drama panas di puncak klasemen Premier League 2025-2026. Arsenal masih di posisi 1 dengan 70 poin dari 32 pertandingan. Sementara Manchester City di bawahnya dengan 64 poin dari 31 pertandingan. Dan yang bikin makin panas, Arsenal baru aja kalah dari Bournemouth di matchweek kemarin. Momentum yang harusnya mereka jaga malah sedikit lepas. Di sisi lain, City justru lagi on fire, menang 3-0 lawan Chelsea dan pelan-pelan mulai ngejar jarak poin yang ada. Next match mereka ketemu satu sama lain. Bukan sekedar big match, tapi bisa jadi title decider. Kalau Arsenal menang, mereka makin menjauh. Tapi kalau City yang ambil poin penuh, balapan gelar langsung terbuka kembali.
1: Rockin' Sports.
2: Tinggal kita tunggu aja di akhir musim. Apakah Arteta akhirnya bisa angkat trofi Premier League pertamanya sebagai pelatih dan pertama untuk Arsenal setelah 22 tahun? Atau Pep akan kembali merebut tahta yang udah jadi miliknya dalam beberapa musim terakhir?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: You're listening

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life.
2: Rockin' you.
1: All day long.
3: Get ready.
4: Get ready.
3: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
5: Lo tau lagu Cicak-Cicak di Dinding kan? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Yes, lagu yang sering lo nyanyiin waktu kecil, percaya sama gue Rockstars. Abis nonton film ini, lo bakal parno denger lagu itu.
3: Rockin' Hype.
5: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita seru seputar film. Ghost in the Cell-nya Joko Anwar udah tayang nih, asli. Ini adalah another masterpiece dari Bang Joko Anwar. Dan seperti yang gue bilang tadi, abis nonton film ini, mungkin lo beneran akan parno denger lagu Cicak-Cicak di Dinding.
6: Kata ibu, bapak seharusnya udah keluar tahun lalu. Tapi karena bapak sering berantem di penjara, jadi gak dapet remisi.
7: Maafin bapak ya.
6: Bapak jangan berantem-berantem lagi ya, Pak.

0: kita berusaha untuk positif, pasti ada orang yang paling negatif kan, dan orang itu bakal mati. Maju!
1: Benar yang Peter makanya.
2: Manfaat kitanya di negara ini pasti ada. Kalau enggak mungkin hidup sesia-sia itu. Jadi ini semua kita yang di sini masih harus hidup, keluar dari sini dan nemuin apa gunanya kita.
3: Ganggu banget sih. Aduh anjir.
4: Jadi, kalau kata Joko Anwar, dia milih lagu ini tuh karena kelakuan hantu di dalam filmnya yang emang mirip cicak. Ah, males banget ya. Jadi hantunya ini suka melata di dinding buat cari mangsa. Buat gue yang emang beneran takut sama cicak dan harus ada hantu kayak cicak, total males.
5: Rockin' Hype.
4: Ghost in the Cell ini cerita tentang kehidupan kelam para narapidana di penjara Labuhan.

0: Idenya sendiri sebenarnya udah ada dari tahun 2017. Dan sekarang, 9 tahun kemudian, film itu akhirnya selesai dan sudah tayang. Film horor campur komedi ini dibintangin banyak banget aktor keren, mulai dari Abimana Aryasatya, Lukman Sardi, Morgan Oi, sampai Aming juga ada. Gokilnya lagi, film ini sudah dapat lisensi distribusi di 86 negara. Emang ya, Bang Joko Anwar kalau bikin film gak kaleng-kaleng sih. Buruan makanya Rockstars, beli tiketnya dari sekarang karena gue yakin lo gak bakalan mau ketinggalan denger lagu cicak ini.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sara Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Ini gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua bukan, Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Makin sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sara Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @saramarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: The Rockin' Life is on.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Di minggu pertama, bikin heboh satu dunia dengan performance di Coachella yang super minimalis. Dan di minggu kedua, Justin Bieber bikin heboh satu dunia lagi.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
2: Hai, Alvin Alpian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Setelah minggu pertama bikin heboh dengan performance yang ada sesi karaoke-nya, Justin Bieber bikin heboh lagi di minggu kedua. Pertama, dia bawa Big Sean dan SZA buat ikut nyanyi bareng. Kedua, gongnya adalah dia bawain One Last Lonely Girl di sesi karaoke-nya. Lagu ini nggak ada di playlist minggu pertamanya. Dan seperti biasa, setiap nyanyi lagu ini selalu ada satu cewek yang dibawa ke panggung untuk nyanyi bareng. Dan kali ini, cewek itu adalah, yes, Billie Eilish.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
2: Mungkin lo udah tahu juga ya, kalau Billie Eilish ini sebenarnya fangirling Bieber banget dari dia masih remaja. Mereka akhirnya ketemu pertama kali di Coachella tahun 2019, dan tahun ini Billie jadi OLLG, or One Last Lonely Girl, yang terpilih buat naik ke panggung. Banyak yang terharu sih pas lihat mereka pelukan di panggung, soalnya kerasa banget vibe happy dan surprise-nya Billie, dan pelukannya Bieber tuh kerasa genuine dan hangat banget. Well, congrats deh buat Bieber, 4 tahun gak manggung, sekalinya balik perform, diomongin sedunia, dan bikin semua yang nonton seneng.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: You're listening

0: It's time for your weekly dose of soundtracks. This is Soundtracks with Dewi Hanafi.
1: Rock your day with the Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Hi, welcome to Soundtracks. Ketemu lagi barengan sama Dewi Hanafi sampai tepat jam 1 siang, di mana kita akan ngobrolin semua hal tentang film, TV series, and everything in between. And yes, disinilah tempatnya lo bisa menikmati soundtrack-soundtrack pilihan dari film favorit lo ataupun theme song dari serial-serial kesukaan lo ya, rockstars. Bisa didengerin selama 2 jam ke depan, dan kita akan ngebahas satu hal yang lagi banyak diomongin sama orang-orang ya. Sebuah nama yang juga memang legendaris banget, The King of Pop, siapa lagi kalau bukan Michael Jackson. Setelah ada film biopik terbarunya ya kan, ini makin hangat dibicarakan sama orang-orang yang ramai mengenang, bernostalgia lagi dengan karya-karyanya beliau. Sampai juga rame diomongin sama kalangan Gen Z yang mulai mengenal Michael Jackson lewat film dan juga platform digital tentunya ya. Karena kayaknya lumayan banyak yang terkejut juga melihat betapa besar pengaruhnya Michael Jackson di era sebelum ada internet. Sebelum internet berkembang pesat seperti sekarang ya kan. Dimana diskusinya juga jadi luas banget, bukan hanya sekedar musik tapi juga ke pop culture secara keseluruhan. Tapi emang kalau kita ngomongin hubungan antara musik dan film, seperti sering gue bilang, itu tuh bukan satu hal yang bisa dipisah-pisahin sebenarnya ya, karena justru saling melengkapi. Dan kalau kita ngobrolin soal musisi, di mana sekarang kan konsep visual albums itu semakin populer ya. Nah, sebelum ini jadi sebuah konsep yang populer, sebenarnya Michael Jackson tuh udah men-treat music videonya dia itu sebagai

tapi bahkan team up dengan sutradara-sutradara yang berjaya pada masanya ya. Kayak ini kalau kita ngomongin video klip Bad di tahun 87, itu bahkan yang menyutradarai itu Martin Scorsese. Gokil kan? Terus juga video klip Who Is It di tahun 93, itu disutradarai sama David Fincher. Terus Captain EO yang keluar di tahun 86, disutradarai sama Francis Ford Coppola. Dangerous Teaser di tahun 91, disutradarai sama David Lynch. Udah gitu lagu yang juga selalu bikin kita ingin menjaga bumi pertiwi ini ya, yaitu They Don't Care About Us, yang keluar di tahun 96, itu

0: itu disutradarai sama John Landis. Dan juga ini yang selalu nempel di kepala gue karena mengingat suasana Mesir, Egyptian, yang diciptakan di konsep music video Remember the Time yang keluar di tahun 92, itu adalah karya sutradara John Singleton. Jadi seorang Michael Jackson itu emang udah mengaburkan batas ya antara musik dan juga sinema, menjadi satu kesatuan pengalaman yang justru memorable banget, bikin kita tuh beneran deh kalau lo nontonin lagi video klip-video klipnya Michael Jackson, emang rasanya tuh seperti nonton film ya kan. Makanya di What's Hot kali ini, karena sebenarnya udah banyak banget, udah ada beberapa film-film yang mengangkat kisah tentang The King of Pop ini, gue pengen mengajak lo untuk melihat lagi film-film sebelumnya ya, untuk mungkin bisa lebih mengenal sosok Michael Jackson tuh seperti apa sih dengan karya-karyanya, yang juga mungkin untuk lo yang tumbuh di tahun 90-an itu ditemenin sama lagu-lagunya Michael Jackson juga. Tapi untuk the younger generation yang mungkin akhirnya dengerinnya sekarang-sekarang ini gitu ya, udah tahu dengan dance iconic-nya dia juga, gaya-gaya iconic-nya dia kalau misalnya lagi manggung, bisa semakin lengkap pengalamannya untuk mengenal Michael Jackson, at least lewat beberapa film yang nanti akan kita bahas di What's Hot. Jadi jangan kemana-mana, tungguin semuanya akan kita obrolin di Soundtracks only on The Rockin' Life.
1: Playing your best hits, TRL, where everyone can be a rockstar.

0: What's hot on Soundtrack.
1: Still with the best station in town, this is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Barengan sama Dewi Hanafi di Soundtrack, langsung kita buka dengan What's Hot. Michael Jackson is always a hot topic to discuss, to talk about, to listen to the music again, ya kan? Apalagi di tahun ini keluar film biopik terbarunya dia berjudul Michael. Simple aja, sesuai dengan namanya dia ya. Tapi sebelum itu, ada beberapa film-film yang juga mengangkat perjalanannya Michael Jackson itu dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Yang pertama yang pengen gue bahas, yang pengen gue ajak lo untuk nonton lagi adalah sebuah dokumenter yang keluar di tahun 2009. Dan ini menjadi salah satu dokumenter Michael Jackson yang juga memorable banget buat gue, karena ini momen-momen dimana dia seharusnya melakukan

karya sutradara Kenny Ortega. Ya, aduh ini film gue inget nonton ini tuh menangis ya. Karena kehilangan ya udah sosok legendaris yang juga lagu-lagunya tuh nempel banget gitu sama perjalanan hidup gue juga, Rockstars. Nah, This Is It ini memang film dokumenter yang menampilkan proses persiapan comeback concertnya Michael Jackson yang rencananya digelar di London. This is a very big comeback concert. Supposed to be a very big comeback concert, ya kan? Dan dari film This Is It ini kita beneran ngelihat latihannya dia yang begitu intens, konsep panggungnya seperti apa, sampai detail-detail kreatif yang memang dirancang langsung oleh Michael Jackson sendiri. Jadi kita beneran bisa ngelihat betapa serius dan totalitas banget dia nih dalam setiap aspek pertunjukan, karena ini semua menjadi buah karyanya dia, menjadi maha karyanya dia, ya kan? Dan film This Is It bisa dibilang bukan sekedar dokumenter biasa, tapi memang menjadi kumpulan momen di balik layar, behind the scenes-nya, yang menunjukkan perjalanan menuju konser impian yang sudah dinanti-nantikan sama semua orang yang sayangnya gak pernah terjadi. Jadi beneran kayak sedih banget karena

dengan para dancer dan juga kru. Gimana semuanya nih jadi terasa lebih personal dan lebih emosional lagi karena menjadi goodbye ya. Menjadi farewell yang gak direncanain ya kan. Dan dari film ini kita juga bisa ngelihat Michael Jackson

kualitas vokalnya gak bisa dibandingkan gitu ya. Sangat-sangat powerful. Bahkan dalam sesi latihan sekalipun, ini kita bisa ngelihat menjadi sebuah bukti kenapa Michael Jackson memang pantas mendapatkan julukan salah satu performer terbaik sepanjang masa. Dan gak heran kalau film ini menjadi film yang punya kekuatan emosional yang besar, terutama bagi para fansnya Michael Jackson yang lagi-lagi di masa itu tuh benar-benar lagi menantikan comeback-nya dia, ya kan. Tapi jadi harus berpisah gitu, justru harus berduka dengan kepergiannya Michael Jackson. Jadi dengan adanya film ini, tapi gue sih juga menjadi salah satu fans yang bersyukur banget film ini tetap bisa rilis, karena menjadi sumber nostalgia kita juga untuk mengenang karya-karyanya Michael Jackson, mengenang sosok Michael Jackson itu sendiri, dan juga sebagai

kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art, hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.

0: karakter yang bisa memberikan kita juga berbagai sudut pandang yang bervariasi gitu, tentang perjalanan hidupnya Michael Jackson, tentang perjalanan karirnya dia di dalam industri musik juga. Kalau di 2009 kita punya Michael Jackson's This Is It, 10 tahun kemudian di tahun 2019 ada sebuah dokumenter yang berfokus pada upaya membela nama baik Michael Jackson, berjudul Michael Jackson Chase the Truth, karya sutradara Jordan Hill. Ini kenapa film ini keluar? Ini untuk ngebahas soal tuduhan pelecehan yang kembali mencuat setelah berbagai pemberitaan ya tentang Michael Jackson, walaupun dia sudah tidak ada, ya kan? Jadi film ini tuh mencoba menyusun ulang kembali narasi dengan sudut pandang yang berbeda, menghadirkan argumen-argumen tandingan gitu ya terhadap opini publik yang sudah terlanjur terbentuk, ya kan? Jadi dari dokumenternya ini mengikuti perjalanan Jordan Chandler dan keluarganya yang memang menjadi pusat dari sebuah kasus besar yang terjadi di tahun 90-an. Lewat wawancara dan juga analisis, film Michael Jackson Chase the Truth ini berusaha menunjukkan inkonsistensi dalam tuduhan tersebut serta mempertanyakan validitas cerita yang selama ini akhirnya dipercaya sama publik. Jadi kalau kita nonton untuk dokumenter yang satu ini tuh mungkin lebih terasa seperti investigasi mendalam gitu ya, dengan gaya penceritaannya yang cukup serius dan argumentatif. Jadi kita sebagai penonton tuh diajak melihat potongan-potongan fakta, dokumen-dokumen, dan juga pernyataan yang mungkin selama ini tuh jarang diangkat di media mainstream. Kadang-kadang kita juga sebenarnya nggak pernah bisa tahu 100% kebenarannya seperti apa, ya kan? Karena tuh hal-hal yang kita dapat ya udah pasti selalu dari apa yang ditampilkan oleh media, yang kadang lo sendiri juga tahu itu bisa diatur lah gitu, quote unquote, ya gak sih? Tapi paling gak ini menurut gue memberikan satu perspektif yang lebih luas terhadap kasus ini. Walaupun tentunya film seperti ini jadi menuai pro kontra, karena sebagian orang menganggap ini bisa menjadi pembelaan yang kuat dan memberikan fakta baru, membuka fakta baru. Tapi yang lain, ada juga yang menilai kalau film ini tuh dianggap terlalu bias jadinya, karena lebih condong membela Michael Jackson tanpa menghadirkan sudut pandang yang benar-benar seimbang. Tapi all in all, menurut gue Chase the Truth bukan sekedar dokumenter biasa, memang menjadi ajakan gitu ya untuk mempertanyakan kembali apa yang kita anggap sebagai kebenaran yang lagi-lagi kita memang tidak bisa 100% tahu, kecuali kita berada di dalam mungkin lingkungan terdekatnya Michael Jackson gitu ya, lingkungan keluarga inti. Itu aja kadang bahkan mungkin bisa jadi belum tentu tahu yang sebenarnya seperti apa. Tapi paling enggak kalau lo juga penasaran, lo bisa lihat perspektif yang berbeda melalui film ini. Kita dengerin dulu trailernya. This is Michael Jackson, Chase the Truth.
1: In the last few weeks, a large amount of ugly, malicious information has been released into the media about me.
2: This case is about one thing only, the complete vindication of a wonderful human being named Michael Jackson.
3: Intense sexual abuse.
4: All it was like watching a court case where you heard the prosecution and no defense.
5: Your first reaction isn't, I must go on TV and talk about it. It's, I need to go to the police.
6: It's never because there's evidence that he's done this or done that. It's always financial.
7: Journalism is about seeking the truth. If you upset some people, then so be it.
5: It's almost like any evidence that comes out disproving what they've said, they don't want to know.
7: And now again, two accusers going to sue Michael Jackson's estate. All of Michael's accusers, it's always been about money.
6: It's very hard to understand how these allegations could be true.
7: Can you be sure that Robson and Safechuck are telling the truth?
3: You can't control what people believe. That's up to people's own journey.
7: That's the bottom line.
8: The information is disgusting and false.

0: What's hot on Soundtrack.
1: This is The Fucking Life, your number one lifestyle and entertainment media. Barengan sama Dewi Hanafi di Soundtrack sampai tepat jam 1 siang. We're still on What's Hot. Selamat datang untuk yang baru bergabung. Mungkin akhirnya bisa colongan streaming dari therockinlife.com ya. Kita masih di awal-awal Soundtracks di What's Hot lagi. Paying a tribute to Michael Jackson, the king of pop. Apalagi untuk lo yang juga masih belum bisa move on setelah nonton film biopik terbarunya berjudul Michael. Yang sabar, nanti akan kita bahas juga. Tapi sebelum itu, gue pengen mengajak lo untuk melihat lagi atau

Terus Michael Jackson Chase the Truth, kalau itu lebih tentang kasus pelecehan yang menimpa nama Michael Jackson. Dan dari film Chase the Truth itu mencoba memberikan argumentasi perlawanan gitu ya. Nah sekarang di tahun 2023, kalau lo inget sempat keluar film berjudul Thriller 40 karya sutradara Nelson George. Ini adalah sebuah dokumenter musik yang mengangkat perjalanan album legendarisnya Michael Jackson. Jadi memang fokus utama untuk film ini tuh adalah bagaimana album Thriller dibuat dan dampak yang diberikan ke industri musik dunia. Jadi bukan cuma ke industri musik juga, tapi juga ke budaya pop dunia pada akhirnya ya. Dan melalui film Thriller 40 ini, kita benar-benar dibawa kembali ke era 1980-an, ngelihat proses kreatif dibalik album Thriller yang memang jadi album terlaris sepanjang masa. Lengkap dengan footage-footage langka dan juga wawancara eksklusif dari orang-orang yang terlibat langsung dalam proses produksinya. Ini menurut gue menjadi satu sungguhan yang menarik banget, terutama buat lo yang kalau udah suka sama satu band, sama satu musisi, atau bahkan sama satu album tertentu, terus lo juga jadi ngulik banget gitu ya. Kadang-kadang kayak kalau gue tuh suka penasaran gitu ngeliat seorang artis, seorang musisi bisa

dan bisa ikut masuk gitulah ya ke dalam dunia kreatif pembuatan album Thriller ini. Jadi ini juga memberikan kita sisi nostalgia, terutama untuk again para fans Michael Jackson tentunya, karena memang banyak cerita di balik layar yang sebelumnya tuh belum banyak terungkap. Dan bukan cuma sejarah-sejarah aja, tapi juga kita lagi-lagi mendapatkan insight mendalam tentang proses kreatif pembuatan album Thriller itu sendiri. Kekuatan utamanya tuh ada di materi arsip-arsip yang mereka punya dan storytellingnya yang juga solid sekali. Walaupun dari beberapa review ada penonton yang juga merasa kalau dokumenter ini harusnya masih bisa digali lebih dalam lagi dari sisi footage ataupun detail-detail cerita yang ditampilkan gitu kan. Tapi secara keseluruhan, I think this is a very interesting documentary to watch, very very informative, apalagi buat lo yang ingin mengenal sosok Michael Jackson atau paling enggak

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru beres hiatus 4 tahun, bikin konser comeback yang nonton sampai 3 juta orang. Gokil.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih update soal dunia musik. Emang cuma BTS kayaknya ya, yang bisa bikin geger satu dunia. 20 Maret kemarin, mereka akhirnya balik lagi dengan album baru yang judulnya Arirang. Album ini jadi spesial, soalnya jadi album pertama mereka setelah hiatus karena personilnya harus ikut wajib militer. Dan bukan cuma album, mereka juga langsung bikin konser di Gwang Women's Square. Kebayang dong hebohnya ya. Yang bikin lebih seru lagi, konser ini disiarkan di Netflix dan ditonton lebih dari 3 juta orang dari seluruh dunia. Bukan cuma itu, konser ini juga mencatat rekor global dengan menduduki nomor 1 di Netflix di 77 negara. Jadi gimana? Udah siap buat nikmatin era baru BTS?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: What's Hot on Soundtrack.
1: Rock Your Day with The Rockin Life, where everyone can be a rockstar. Masih barengan sama Dewi Hanafi di Soundtrack sampai tepat jam 1 siang. Kita balik lagi ke What's Hot, 'cause this is the hottest movie right now. Ya mungkin udah agak tergeser sama Devil Wears Prada 2, tapi sebelumnya biopic Michael karya sutradara Antoine Fuqua ini juga lagi ramai diperbincangkan. Orang-orang kayaknya banyak yang nonton berkali-kali, terutama untuk fansnya Michael Jackson, of course ya. Karena ini adalah sebuah biopik musikal yang mengangkat perjalanan hidup Michael Jackson. Dibintangi sama Jafar Jackson, yang benar-benar patut diacungi jempol gitu ya. Dengan penampilannya dia di dalam film ini, benar-benar bisa merepresentasikan Michael Jackson dengan sangat kuat menurut gue. Terus ada Miles Teller dan juga Coleman Domingo. Nah, dari film Michael ini kita akan ngelihat perjalanannya tuh dari masa kecilnya dia bersama Jackson 5 sampai mencapai puncak karir sebagai solo artis dunia sampai menjadi The King of Pop. Jadi ceritanya ini berfokus dari fase awal sampai era Bad Tour di akhir tahun 1980-an yang memang jadi simbol kejayaan terbesar dalam hidupnya Michael Jackson. Film Michael ini mencoba menampilkan sisi personalnya Michael Jackson, termasuk tekanan masa kecil yang dia rasakan, yang dia alami, hubungan dengan keluarganya, dan perjuangannya membangun identitas sendiri sebagai seorang artis, sebagai seorang musisi ya kan. Kita juga diajak nih melihat gimana dia bisa menciptakan karya-karya ikonik yang akhirnya mengubah industri musik global. Tapi emang gila sih legacy yang ditinggalkan oleh seorang Michael Jackson ya, terutama di industri musik ya kan. Nah, acting Jafar Jackson sebagai Michael tentunya menjadi highlight utama dalam film ini, karena seperti tadi gue bilang, benar-benar bisa merepresentasikan Michael Jackson dengan sangat baik, ngasih gesture-nya, suara, sampai aura panggung. Menurut gue itu satu hal yang susah kan untuk di-recreate sama orang lain, karena like you cannot copy somebody else's aura, apalagi sebesar Michael Jackson. Tapi penampilan Jafar Jackson di sini benar-benar bisa menampilkan hal tersebut ya dengan sangat meyakinkan. Bahkan performanya Jafar Jackson memang dibilang sebagai salah satu kekuatan terbesar dari film ini, yang bikin pengalaman kita yang nonton juga menjadi semakin terasa nyata dan semakin ada kekuatan emosionalnya gitu saat kita nonton film Michael ini, Rockstars ya. Walaupun secara opini masyarakat, opini netizen, again seperti biasa masih ada yang terbagi. Banyak yang menikmati dari sisi musikalitasnya dan karena benar-benar bisa bernostalgia juga. Tapi ada kritik-kritik yang juga bilang kalau ceritanya tuh dianggap terlalu aman, quote unquote, dan terlalu dikurasi gitu kali ya, dipilih yang bersih-bersih aja. Karena emang akhirnya gak terlalu banyak membahas kontroversi besar yang selama ini membayang-bayangi kehidupan seorang Michael Jackson. But again, I think this is a very good tribute and a celebration terhadap legacy yang sudah ditinggalkan sama sosok The King of Pop ini. Jadi kalau lo emang juga suka banget sama film-film Michael Jackson, musik-musiknya Michael Jackson, ya nggak boleh ketinggalan sih nonton biopic yang satu ini ya, Rockstars. Langsung aja kita puterin trailernya, dan kalau emang belum sempat nonton, mendingan langsung lari ke bioskop weekend ini atau bahkan malam ini nanti pulang kantor untuk segera menonton filmnya. This is Michael.
2: I know you've been waiting a long time for this. The tracks are made. The songs are ready. Let's take it from the top.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: This is Soundtracks with Dewi Hanafi.
2: Rock Your Day with The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Barengan sama Dewi Hanafi di Soundtracks, masih menemani sampai tepat jam 1 siang. Sekalian lo juga istirahat dulu ya, istirahat makan siang. Ini masih akan banyak pilihan-pilihan tontonan yang bisa lo nikmati. Nanti rekomendasi akan gue berikan di Stream & Chill, dan juga satu film klasik yang masih berhubungan sama Michael Jackson, akan kita bahas di Classical. Tapi sebelum itu, kita cari tahu dulu yuk, ada berita terbaru apa dari industri perfilman cuma di Movie Buzz.
3: This is your latest movie updates on Soundtracks. Movie Buzz.
2: Berita pertama di Movie Buzz datang nih dari Christopher Nolan, yang sudah muncul lagi trailer terbaru film The Odyssey, yang tentunya langsung mencuri perhatian publik ya. Dimana mungkin udah banyak yang tahu kalau Christopher Nolan ini lagi menggarap sebuah kisah mitologi Yunani dengan pendekatan visual yang disebut super realistis. Jadinya tuh beneran ngasih kita nuansa epic yang terasa lebih dekat dan lebih nyata. Apalagi untuk lo yang selama ini memang selalu penasaran era-era mitologi Yunani tuh kayak apa sih, ya kan? Karena mungkin hanya belajar di sejarah. Nah,

ada di masa itu, tapi tentunya dikemas dengan gaya khas Christopher Nolan yang lo udah tahu sendiri. Kompleks banget dan biasanya penuh detail-detail yang bikin lo gak cukup nonton filmnya sekali, karena sekali buat nonton secara keseluruhan, and then kedua kali untuk make sure lo mengerti maksud ceritanya apa atau timeline ceritanya seperti apa, and then ketiga kali lo nonton lagi untuk memperhatikan detail-detail apa ya yang mungkin pada saat gue nonton pertama dan kedua itu gue miss. That's how genius Christopher Nolan is with his movies ya menurut gue. Dan memang dari trailernya aja pendekatan visualnya nih udah benar-benar ngasih lihat, menonjolkan sinematografi yang megah dan atmosfer yang juga sangat intens gitu ya. Kita bisa melihat bagaimana Christopher Nolan mencoba menyeimbangkan antara realisme dan juga fantasi tanpa kehilangan kedalaman emosional ceritanya. Salah satu film yang memang juga ditunggu-tunggu banget kehadirannya di tahun ini. Okay? Tapi sekarang kita masuk dulu ke berita kedua di Movie Buzz, datang dari Disney yang merekrut Diego Luna untuk proyek live action Tangled. Ini juga salah satu live action yang gue gak sabar untuk lihat hasilnya seperti apa, karena kan memang belakangan Disney lagi banyak banget mengeluarkan film-film live action dari cerita-cerita klasiknya mereka. Gak semuanya berhasil menurut gue, tapi untuk Tangled ini aku penasaran sekali karena menurut gue animasinya juga menyenangkan. Terus kayaknya dari sisi penggambaran karakternya itu gue masih bisa kebayang gitu, kayak orang-orangnya kalau beneran dibikin live action nih, siapa bisa meranin siapa ya. Nah, tapi untuk Diego Luna ini masih dirahasiakan perannya akan menjadi siapa dalam film live action Tangled. Jadi belum diumumin secara resmi, walaupun sudah banyak memicu spekulasi dari para pendengar, dari para penggemar ya. Banyak yang menduga kalau dia ini akan memerankan karakter penting dalam ceritanya, seperti villainnya atau another key characters yang juga muncul di luar karakter utama dari film Tangled. Yang tentunya emang produksi live action ini, project live actionnya menjadi bagian dari strategi Disney untuk menghidupkan kembali IP dari animasi populer mereka, sekaligus menarik perhatian generasi baru dan juga generasi lama yang udah suka sama film animasinya dengan pendekatan yang lebih modern. Jadi kita tungguin aja ya, mudah-mudahan tidak mengecewakan. Okay? Berita terakhir di Movie Buzz datang dari Zack Snyder yang kabarnya lagi menggarap film bertema MMA berjudul Brawler, yang memang bekerja sama langsung dengan UFC. Jadi proyek ini tuh menjadi langkah besar untuk membawa dunia pertarungan oktagon ke layar lebar, tapi dengan pendekatan sinematiknya khas Zack Snyder. Dan film ini akan mengikuti perjalanan seorang petarung muda dari jalanan Los Angeles yang berusaha menembus kejuaraan UFC. Tapi ceritanya gak cuma berfokus pada pertarungan fisik aja, tapi juga konflik batin dan perjuangan pribadi sang petarung menuju puncak ya. Menuju puncak, iya kan? Nah, Zack Snyder di sini gak cuma bertindak sebagai sutradara, tapi ternyata juga ikut menulis dan memproduksi film bersama Deborah Snyder dan juga Wesley Coller, dimana kolaborasi ini pun melibatkan pihak UFC sebagai mitra utama untuk menjaga authenticity dari dunia MMA. Ini film Brawler memang diharapkan bisa menghadirkan aksi pertarungan yang intens sekaligus cerita emosional tentang perjalanan seorang petarung muda menjadi juara. Walaupun untuk detail casting dan juga jadwal rilisnya masih belum diumumkan hingga saat ini, but at least we know it's an ongoing project. Okay? Abis ini jangan kemana-mana, kita akan balik lagi dengan rekomendasi tadi yang gue bilang, film lama yang masih berhubungan dengan Michael Jackson di Classical. So sit tight and stick around right here only on Soundtracks.

0: This is Soundtracks with Dewi Hanafi.
1: This is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Barengan sama Dewi Hanafi di Soundtrack sampai tepat jam 1 siang. And let's go! Get in to our classic cult, yeah. Sudah saatnya kita membuka kembali lembaran-lembaran film lama tentang sosok legendaris yang dari tadi juga sudah kita bahas di What's Hot, yaitu Michael Jackson. Nah, ada satu film yang memang menjadi simbol unik antara perpaduan musik, fantasi, dan storytelling eksperimental yang get in to our classic cult, yeah. Sudah saatnya kita membuka kembali lembaran-lembaran film lama tentang sosok legendaris yang dari tadi juga sudah kita bahas di What's Hot, yaitu

0: mencerminkan ciri khas dance-nya dia, yaitu Moonwalker. Ya. Visualnya memang ikonik sekali untuk film ini dengan koreografi yang khas dan ada segmen-segmen legendaris seperti Smooth Criminal, again diambil dari judul lagunya Michael Jackson juga. Jadi melalui film Moonwalker ini kita diberikan pengalaman sinematik yang memang lebih terasa seperti perjalanan imajinatif gitu ya, daripada sebuah narasi konvensional. Jadi kalau dibandingin sama film-film dokumenter yang tadi kita bahas di What's Hot, nah film ini tuh lebih ke sisi imajinasinya gitu ya, rockstars. Makanya Moonwalker ini disebut-sebut juga sebagai classic cult yang memang bisa membuktikan bagaimana musik dan visual itu bisa menyatu menjadi fenomena pop culture yang timeless. Oke, okay. Karya sutradara Jerry Kramer, Colin Chilvers, dan juga Jim Blashfield, dibintangi sama Michael Jackson, of course. Terus ada Joe Pesci dan juga Brandon Quinten Adams. Jadi ini menggabungkan beberapa segmen cerita, video musik, dan juga visual fantasi dalam satu paket yang unik. Terus timeline-nya, alurnya tuh nggak linear seperti film pada umumnya, tapi ya itu, lebih seperti perjalanan imajinatif yang akhirnya mewakili atau merepresentasikan persona dan karya dari seorang Michael Jackson. Kita akan ngelihat live performance-nya dia, terus music video Smooth Criminal, sampai cerita utama tentang Michael Jackson yang ceritanya nih melawan sosok kriminal bernama Mr. Big, dan konfliknya tuh dikemas dengan gaya visual yang penuh efek, terus juga melibatkan tarian dan koreografi, dan juga elemen-elemen surrealis. Emang gak kebayang kalau diomongin, kalau dijabarin seperti ini tuh gak bisa kebayang, beneran harus lo tonton dengan mata kepala lo sendiri ya, rockstars. Tapi yang pasti, Moonwalker ini bisa dibilang perpaduan antara konser, film pendek, dan juga eksperimen visual. Jadi banyak make special effect, terus juga kita akan ngelihat transformasi-transformasi dari karakternya, dan tentunya koreografi ini menjadi salah satu faktor utama yang bikin film ini stand out, yang bikin film ini punya daya tarik tersendiri ya. That's why this is our classic cult for this week from the year 1988. This is Moonwalker.
1: He comes from a place beyond the stars to take them to a world beyond their dreams. From his soul

Pernah nggak kamu dengar satu lagu dan langsung kebawa ke satu momen? Tentang seseorang, tentang kenangan, tentang fase hidup yang nggak akan pernah datang dua kali. Selama 20 tahun, Semi Simorangkir nggak sekedar berkarya. Dia menemani perjalanan banyak orang. Sekarang, semua cerita itu berkumpul dalam satu panggung. 20 tahun suara Semi Simorangkir, #20SSS, sebuah konser spesial untuk merayakan 2 dekade perjalanan musiknya. Dengan cerita yang lebih personal dan kolaborasi spesial tanggal 13 Mei 2026 di Tennis Indoor Senayan. Beli tiketnya sekarang di www.guehadir.id/event/20sss-semi-simorangkir. Untuk info lebih lengkap, cek Instagram @angellife.exp dan @weoverwonders.

Kita tambahin deh pilihan rekomendasinya. Welcome to Stream and Chill. Sudah makin banyak pilihan tontonan seru yang bisa lo nikmati di platform streaming services. Terutama akan kita buka dari Netflix ya untuk minggu ini. Itu ada satu serial asal Jepang yang gue pas ngelihat ini muncul di list new on Netflix tuh, gue langsung kayak, apa ini? Sepertinya seru. Dan langsung sudah ku tambahkan ke dalam watchlistku ya. Judulnya adalah Straight to Hell. Karya sutradara Tomoyuki Takimoto. Ini adalah serial limited series. Premisnya cukup dark dan intense. Jadi kita akan mengikuti karakter utama yang terjebak dalam dunia kriminal yang penuh kekacauan moral, kayak mempertanyakan moralitas manusia gitu ya. Dimana setiap keputusan tentunya punya konsekuensi besar, dan batas antara mana yang benar dan mana yang salah itu semakin kabur di dalam serial yang satu ini. Katanya sih storytellingnya benar-benar sharp gitu ya. Terus pacingnya juga konsisten menegangkan. Nah, gue suka nih yang kayak gini-gini, bikin lo rasanya gak bisa berhenti nonton ya. Jadi untuk lo yang juga mungkin gak sabar, gak bisa nontonnya di jeda-jeda gitu ya, pengennya binge watch sampai selesai, mungkin bisa ditambahin dulu ke dalam watchlist lo dan nanti ditonton pada saat weekend. Apalagi ini bukan cuman ada actionnya aja, tapi kita juga bisa mengeksplorasi sisi gelap manusia yang memang sangat relate sekali dengan kenyataan yang ada. Okay? Berikutnya rekomendasi another series berjudul Man on Fire. Ini bercerita tentang seorang mantan agen yang punya masa lalu yang kelam, tapi dia ditarik kembali ke dunia yang berbahaya tersebut demi melindungi seseorang yang jadi titik terang dalam hidupnya. Again, sebuah premis yang sebenarnya sudah cukup sering kita lihat ya di film-film serupa mungkin, dimana seseorang agen yang kayak tadinya udah pensiun gitu, udah gak mau lagi kerja menjadi agen-agen yang jahat, tapi tiba-tiba harus nyemplung lagi demi menyelamatkan seseorang, ya kan? Tapi yang pasti untuk serial Man on Fire ini benar-benar juga banyak action yang intense, terus juga tegang, dan ada konflik emosional yang terus meningkat sepanjang lo menonton serialnya, oke? Okay? Nah, bukan sekedar action biasa, tapi kalau lo juga pengen ngeliat kedalaman karakter dari orang-orangnya di dalam film ini dengan hubungan emosional yang kuat, ini bisa menjadi tontonan weekend yang seru dengan cerita yang bisa lo nikmati, gitu ya. Man on Fire juga sudah ada di Netflix, jadi langsung aja ditambahin ke dalam watchlist lo. Abis ini masih ada 2 rekomendasi lagi. Jangan kemana-mana, sit tight and stick around right here only on Soundtracks.

Stars, masih dari Netflix. Kalau tadi dua serial pertama itu lebih dark dan juga intense, sekarang kita kasih yang ringan-ringan ya, yang menyenangkan untuk ditonton, sebuah film animasi berjudul Swapped, karya sutradara Nathan Greenough. Ini bercerita tentang dua makhluk hutan yang saling bermusuhan. Jadi ada seekor hewan kecil bernama Ollie dan burung bernama Ivy yang tiba-tiba ketukar tubuhnya secara misterius, gak tahu kenapa. Mungkin ini mengingatkan lo juga sama kayak film Freaky Friday gitu ya, dimana si Lindsay Lohan badannya ketukar gitu kan sama ibunya. Nah, kurang lebih premisnya kayak gitu, Rockstars, dimana untuk dua makhluk hutan ini jadi memaksa mereka untuk hidup menjalani dengan sudut pandang satu sama lain, dan jadinya harus bekerja sama supaya mereka bisa bertahan hidup, ya kan? Jadi konsep body swap dalam film ini tuh ringan sekali dan mudah dinikmati, apalagi visual animasinya juga menggemaskan banget sih menurut gue, menarik, terus chemistry karakternya juga berasa hidup gitu ya, berasa kayak beneran lo ngelihat si binatang-binatang hutan ini, menggemaskan sekali. Dan again, walaupun ini adalah sebuah film animasi yang kayaknya ringan, gak pakai mikir, tapi menurut gue sisi emosionalnya tetap dapet, pesan tentang empatinya tetap tersampaikan melalui cerita yang bisa dibilang sederhana. Apalagi kalau lo juga selalu suka sama Michael B. Jordan, nah dia hadir dalam film ini untuk mengisi suara ya. Dan selain Michael B. Jordan, pengisi suaranya yang lain adalah Juno Temple dan juga Tracy Morgan. So, very interesting voice actors lineup. Dan makanya menurut gue ini jadi film yang seru banget untuk ditonton ya. Swap sudah ada di Netflix, oke? Terakhir, sebuah serial dari Korea Selatan yang menurut gue bisa relate ke kehidupan banyak orang. Judulnya adalah We Are All Trying Here, karya sutradara Cha Yong-hoon. Ini bercerita tentang seorang sutradara yang gagal debut selama 20 tahun. Jadi gak debut-debut dia nih sebagai sutradara film ya kan. Sampai dia ngerasa, aduh kenapa ya hidup gue kok gini-gini aja, stuck banget rasanya. Dan akhirnya ngerasa iri gitu ngelihat orang lain sukses, karena kok dia gak nyampe-nyampe ke situ. Sampai akhirnya dia ketemu sama seorang produser yang lagi sama-sama di titik lelah dalam hidup. Dan pertemuan mereka ini menjadi titik awal pencarian makna diri dan juga harga diri yang mulai hilang untuk bisa mereka temukan kembali. Nah, again menurut gue serial-serial K-drama ini, selain kekuatan mereka tuh menurut gue ada di crime series atau thriller crime, tapi untuk serial-serial yang juga menampilkan cerita slice of life, drama Korea ini tuh luar biasa sih. Dan ini salah satu yang juga menurut gue bagus banget untuk diikuti ceritanya. Tone-nya tuh ada percampuran antara dark comedy dan juga drama hidup yang realistis. Konfliknya tuh juga bukan yang bombastis banget gitu ya, tapi justru jadi deket banget sama kehidupan kita. Very very relatable dengan keresahan banyak orang tentang kegagalan hidup, tentang rasa iri saat ngelihat pencapaian orang lain, dan juga tekanan-tekanan hidup yang kita rasakan. Menurut gue ini digambarkan dengan sangat baik ya melalui serial We Are All Trying Here. Again, very relatable untuk kita yang lagi ngerasa ketinggalan dalam hidup. Mungkin bisa kembali mengingatkan kalau semua orang itu ada pace

0: dialognya tuh juga very honest dan bisa menjadi dialog yang memancing kita untuk reflektif ke diri sendiri atau ke kehidupan kita sendiri. Okay? So if you're into that kind of story, atau lo mungkin memang juga lagi merasa di titik yang kayak lelah gitu ya dengan titik kehidupan lo saat ini, atau lagi ngerasa iya lagi kenapa hidup gue lagi gini-gini aja ya, atau gue tuh udah ada pencapaian apa sih, nah jangan keburu menyerah, jangan keburu merasa rendah diri, coba lo tonton dulu serial yang satu ini, mudah-mudahan bisa membangkitkan lagi semangat lo ya. We are all trying here, right? Sudah ada juga di Netflix, okay? Itu dia, 4 rekomendasi sudah kita berikan untuk lo. Tapi abis ini jangan kemana-mana, masih bisa lanjut menikmati beberapa soundtrack dari film favorit lo. Pokoknya pol-polin sampai jam 1 siang, right here only on The Rockin' Life.
1: This is CRL,
2: The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Get ready! It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Siapa nih yang mulai panik gara-gara circle-nya pada ikutan HYROX bulan Juni? Eits, hati-hati loh. Jangan sembarangan ikut-ikutan daftar HYROX cuman gara-gara FOMO.
0: Rekin Sport.
1: Danar Kalingga di sini, dan sekarang gue mau cerita bahayanya lo ikutan HYROX gara-gara FOMO. Sebenarnya FOMO boleh-boleh aja, tapi kalau FOMO-nya buat ikutan HYROX bisa bahaya. Apalagi kalau lo jarang olahraga. Soalnya, HYROX ini bukan termasuk olahraga yang ringan. Lo mesti kuat lari 8 kali 1 km plus nyelesain 8 station yang pastinya juga nggak gampang. Dokter spesialis kesehatan olahraga, Andika Raspati, ngingetin buat nggak ikut-ikutan HYROX kalau persiapannya nggak mateng. Kalau kardionya nggak siap, atau ternyata punya gangguan jantung yang nggak lo sadarin, jantung bisa kolaps di tengah-tengah lo ikutan HYROX. Ngeri kan? Bukannya nggak boleh dan nakut-nakutin ya? Boleh, tapi pastiin ada persiapannya. Benerin kardio lo, rapihin dulu dari segi kekuatan dan tekniknya, baru ikutan. Cobain dulu ikutan simulasi-simulasinya, biar nggak kaget. Kalau lo mau ikutan, nyoba bareng TRL, bisa banget. Tungguin bulan Mei nanti ya.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.

0: This is Soundtracks with Dewi Hanafi.
1: Rock your day with the Rockin' Life where everyone can be a rockstar. Dewi Hanafi di Soundtrack. Sudah jam 1, berarti saatnya aku untuk pamit. Thank you banget ya rockstar sudah menemani dari jam 11 tadi. Mudah-mudahan bisa sama-sama bernostalgia dengan sosok dan juga karya-karyanya Michael Jackson. Jadi untuk lo yang juga belum nonton film biopik terbarunya dia, bisa langsung nonton ke bioskop. Dan kalau pengen mengingat-ingat lagi atau pengen dapet perspektif lain dari kisah perjalanan hidup Michael Jackson, boleh diceki-ceki film yang tadi sudah kita obrolin ya. Mulai dari Michael Jackson's This Is It, abis itu Chase the Truth, ada thriller 40, dan yang terbaru tentunya biopic Michael. Alright, kita akan ketemu lagi minggu depan. Terima kasih sekali lagi yang udah nemenin aku dari jam 11 siang tadi, dengerin di jalan, di mobil, yang streaming dari therockinlife.com sambil kerja. Mudah-mudahan bisa bikin kerja lo semakin semangat ya, bukannya malah hilang fokus. Rockstars, thank you so much. Dan juga terima kasih Yoga, anak magang produserku, dan terima kasih Mas Indra, operator yang bertugas pada hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan, same time, same channel, same program. Soundtracks akan selalu hadir setiap hari Kamis dari jam 11 sampai jam 1 siang. Alright, but for now, Dewi Hanafi signing off the air. I'll see you next time. Until then, as always, stay safe, stay sane, and let's have a rockin' day. Bye.
2: Listen to more Soundtracks every Tuesday till 11 p.m. only on Soundtracks with Dewi Hanafi.

0: Tentang kenangan, tentang fase hidup yang gak akan pernah datang dua kali. Selama 20 tahun, Sammy Simorangkir gak sekedar berkarya. Dia menemani perjalanan banyak orang. Sekarang, semua cerita itu berkumpul dalam satu panggung. 20 tahun suara Sammy Simorangkir, #20SSS, sebuah konser spesial untuk merayakan 2 dekade perjalanan musiknya. Dengan cerita yang lebih personal dan kolaborasi spesial tanggal 13 Mei 2026 di Tennis Indoor Senayan. Beli tiketnya sekarang di www.guehadir.id/event/20SSS-Sammy-Simorangkir. Untuk info lebih lengkap, cek Instagram at angellife.exp dan at weoverwonders.
1: This is the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
2: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di

0: ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
2: Di minggu pertama, bikin heboh satu dunia dengan performance di Coachella yang super minimalis. Dan di minggu kedua, Justin Bieber bikin heboh satu dunia lagi.
1: Rockin' music. Rockin' music.
2: Hai, Alvin Alpian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Setelah minggu pertama bikin heboh dengan performance yang ada sesi karaoke-nya, Justin Bieber bikin heboh lagi di minggu kedua. Pertama, dia bawa Big Sean dan SZA buat ikut nyanyi bareng. Kedua, gongnya adalah dia bawain One Last Lonely Girl di sesi karaoke-nya. Lagu ini nggak ada di playlist minggu pertamanya. Dan seperti biasa, setiap nyanyi lagu ini selalu ada satu cewek yang dibawa ke panggung untuk nyanyi bareng. Dan kali ini, cewek itu adalah, yes, Billie Eilish.
1: Rockin' music, rockin' music.
2: Mungkin lo udah tahu juga ya, kalau Billie Eilish ini sebenarnya fangirling Bieber banget dari dia masih remaja. Mereka akhirnya ketemu pertama kali di Coachella tahun 2019, dan tahun ini Billie jadi OLLG, or One Last Lonely Girl, yang terpilih buat naik ke panggung. Banyak yang terharu sih pas lihat mereka pelukan di panggung, soalnya kerasa banget vibe happy dan surprise-nya Billie, dan pelukannya Bieber tuh kerasa genuine dan hangat banget. Well, congrats deh buat Bieber, 4 tahun gak manggung, sekalinya balik perform, diomongin sedunia, dan bikin semua yang nonton seneng.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
3: You're listening to

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Lo tau lagu Cicak-Cicak di Dinding kan? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Yes, lagu yang sering lo nyanyiin waktu kecil. Percaya sama gue, Rockstars. Abis nonton film ini, lo bakal parno denger lagu itu.
0: Rockin' Hype.
2: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita seru seputar film. Ghost in the Cell-nya Joko Anwar udah tayang nih, asli. Ini adalah another masterpiece dari Bang Joko Anwar. Dan seperti yang gue bilang tadi, abis nonton film ini, mungkin lo beneran akan parno denger lagu Cicak-Cicak di Dinding.
3: Kata ibu, bapak seharusnya udah keluar tahun lalu. Tapi karena bapak sering berantem di penjara, jadi gak dapet remisi.
4: Maafin bapak ya.
3: Bapak jangan berantem-berantem lagi ya, Pak.

0: kita berusaha untuk positif, pasti ada orang yang paling negatif kan, dan orang itu bakal mati.
1: Maju!
2: Benar yang pintar makanya.
3: Manfaat kita nih di negara ini pasti ada. Kalau enggak, nggak mungkin hidup sesia-sia itu. Jadi ini semua kita yang di sini masih harus hidup, keluar dari sini dan nemuin apa gunanya kita.
4: Ganggu banget sih.
5: Aduh, anjir.
6: Jadi, kalau kata Joko Anwar, dia milih lagu ini tuh karena kelakuan hantu di dalam filmnya yang emang mirip cicak. Ah, pales banget ya. Jadi hantunya ini suka melata di dinding buat cari mangsa. Buat gue yang emang beneran takut sama cicak dan harus ada hantu kayak cicak, total males.
7: Rockin' Hype.
6: Ghost in the Cell ini cerita tentang kehidupan kelam para narapidana di penjara Labuhan. Idenya sendiri sebenarnya udah ada dari tahun 2017. Dan sekarang, 9 tahun kemudian, film itu akhirnya selesai dan sudah tayang. Film horor campur komedi ini dibintangin banyak banget aktor keren, mulai dari Abimana Arya Satya, Lukman Sardi, Morgan Oi, sampai Aming juga ada. Gokilnya lagi, film ini sudah dapat lisensi distribusi di 86 negara. Emang ya, Bang Joko Anwar kalau bikin film gak kaleng-kaleng sih. Buruan makanya Rockstars, beli tiketnya dari sekarang karena gue yakin lo gak bakalan mau ketinggalan denger lagu cicak ini.
7: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
8: The Rockin' Life is on.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa?
3: Oh.
4: Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua bukan,
4: enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim, capek.
3: Makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: This is CRA.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life.
2: Rockin' you.
1: All day long.
3: Get ready.
4: Get ready.
3: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
5: Baru beres hiatus 4 tahun, bikin konser comeback yang nonton sampai 3 juta orang. Gokil.
3: Rockin' Music.
4: Rockin' Music.
5: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih update soal dunia musik. Emang cuma BTS kayaknya ya, yang bisa bikin geger satu dunia. 20 Maret kemarin, mereka akhirnya balik lagi dengan album baru yang judulnya Arirang. Album ini jadi spesial, soalnya jadi album pertama mereka setelah hiatus karena personilnya harus ikut wajib militer. Dan bukan cuma album, mereka juga langsung bikin konser di Gwang Women's Square. Kebayang dong hebohnya ya. Yang bikin lebih seru lagi, konser ini disiarkan di Netflix dan ditonton lebih dari 3 juta orang dari seluruh dunia. Bukan cuma itu, konser ini juga mencatat rekor global dengan menduduki nomor 1 di Netflix di 77 negara. Jadi gimana? Udah siap buat nikmatin era baru BTS?
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: The rockin' life is on.

0: lu sampai jam 7 malam. Dan kali ini karena gak sendirian, gue ada sama Raflin Nayaka.
1: Selamat sore Rockstars.
0: Jadi kita bakal nemenin lu sampai jam 7. Buat lu yang mau request lagu, mau absen, mau info seputar jalanan, mau curhat, boleh banget ya Fli ya.
1: Sampai jam 7 dong ya?
0: 2 jam aja cukup.
1: Jam 8 gak mau?
0: Tergantung kontak bos. Tapi jam 7 dulu,
1: iya, 7 dulu
0: buat boleh. Lu bisa WhatsApp di
1: 0815-1987-6876
0: atau boleh juga langsung DM aja ke Instagram kita @therockinglife.jkt.
2: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: Back again Rockstar di Drive and Jive, Ravelina Yakamal Kolandi. Kali yes. ini mau kasih info buat lu yang baru join. Ternyata ya Pli ya.
1: Ada apa tuh?
0: Italia itu jadi negara pertama yang izinin cuti untuk rawat hewan peliharaan.
1: Hewan peliharaannya?
0: Ya mungkin anjing, kucing.
1: Yang hewan berarti ya? Bukan peliharaan lain ya?
0: Ya hewan. Kadal mungkin kadal ya.
1: Ya ada sih yang kadal ya.
0: Kita baca dulu ya. Baca. Italia tuh resmi menjadi negara pertama yang menerapkan kebijakan cuti berbayar khusus untuk ngawat hewan peliharaan yang sakit atau membutuhkan penanganan medis. Menurut pemerintah Italia, anjing dan kucing itu sebagai bagian penting dari keluarga, sehingga pemilik hewan sekarang punya ruang lebih memberikan perawatan saat kondisi darurat terjadi. Kebijakan ini memungkinkan karyawan mengambil cuti hingga 3 hari per tahun tanpa dipotong gajinya maupun gak dipotong juga jatah cuti tahunannya.
1: Enak kalau di Indonesia ada, enak kali ya.
0: Tapi cuma anjing sama kucing.
1: Ah iya bener.
0: Sebenarnya kan banyak lain tuh, ada gecko, ikan hias, iya, ikan mas,
1: paus ya.
0: Paus itu gift. Bukan hewan peliharaan, itu gift
1: gorila,
0: di TikTok.
1: Gorila gitu.
0: Gorila ya. Digebugin lu pingsan.

0: Rockstar, welcome back. Raffly Nayaka, Marco Andy, back again nemenin lu sampai jam
1: 7 malam nanti. Aduh, pukul banget.
0: Jangan pegel ya? Dulu. Oh iya, pukul baru banget. Mulai. Tapi ya sih, hati-hati ya kalau misalnya lagi, kan lagi musimnya olahraga ya.
1: Iya benar.
0: Sport is the new thing lah ya.
1: Gue denger lu ada cedera.
0: Nah, gue cedera ya juga nih abis main pedal. Nah, buat lu semua yang misalnya olahraga tuh, lebih baik pemanasan dan cooling down.
1: Atau kalau ada yang profesi tukang urut.
0: Ah, boleh info ke gue sih, butuh batik.
1: Tolong.
0: Lutut gue sakit banget. Tapi mengesampingkan itu semua ya.
1: Mengesampingkan itu semua, betul.
0: Ada WhatsApp dari Indri. Dia bilang mau request lagu biar asik nyetir pulang kerja sambil dengerin radio.
1: Oh, dia lagi jalan pulang harusnya.
0: Iya, dia mintanya Taylor Swift Begin Again. Ada enggak, Pli?
1: Kita coba cari lagunya ya.
0: Kita coba cari lagu. Nanti kalau ada, Pli Nayaka yang puterin ya.
1: Tenang aja.
0: Thank you. Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this. This is TRL.

0: Woi warga Jakarta.
1: Woi.
0: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
3: We bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: Raveline Ayaka Marqolani masih balik lagi nemenin lo di Drive and Jive.
1: Sampai Raveline, jam 7 malam nanti ya.
0: Lo kan suka otomotif.
1: Gue otomotif is me.
0: Iya kan, iya kan.
1: Gue otomotif banget.
0: Kenapa nih? Katanya nih, BYD tuh salip Tesla di Tesla. Inggris dan kuasai pasar otomotif Brazil.
1: Dia nyalip di tol, nyalip.
0: Bukan gitu, nyalip di tol, maksudnya nyalip dari klasemennya kan BYD terbilang baru.
1: Oh iya betul.
0: Tesla tuh udah lebih lama.
1: Iya.
0: Tiba-tiba dikalahkan karena mungkin pembelian mobil BYD lebih, itu lebih tinggi.
1: Itu emang lagi gile
0: brand BYD ini. Tuh lagi banyak banget tuh dari yang klasemen yang top tier-nya ada, terus entry level ada,
1: iya, menengahnya ada.
0: Iya, jadi ada tinggal pilih aja. Nah, tapi katanya ya, BYD terus memperluas dominasinya di pasar kendaraan listrik global, bahkan sampai melampaui Tesla dalam penjualan EV di Inggris sepanjang awal 2026.
1: Tapi emang sih kalau si Tesla ini di mana-mana kan ini jadi topnya sebenarnya,
0: iya,
1: kan.
0: Top
1: EV, mulai kegantikan
0: EV premium
1: ya.
0: Lah.
1: EV premium betul.
0: Nah, BYD ini kayaknya mau menggantikan EV premiumnya.
1: Bisa jadi sih. Ya.
0: Tapi enggak cuma di Inggris nih katanya. Di Brazil BYD juga berhasil nyalip Volkswagen dan menjadi merek otomotif dengan penjualan bulanan tertinggi saat ini.
1: Nah, fun fact di Brazil ini, VW tuh emang apa ya? Kalau di sini kayak Toyotanya, ngerti nggak?
0: Se-hype itu.
1: Se-hype
0: ya.
1: Se-hype itu di sana, sampai kalau
0: lu kalau nggak punya VW, lu nggak keren.
1: Lu bukan Brazilian, bro.

0: kalian baru join yes. kali ini kita buka
1: buka apa nih?
0: Buka request lagu.
1: Oh, request doang.
0: Jadi kalau lu mau request lagu nemenin lu pulang untuk DUDU juga DUDU boleh. Juga boleh. Kasih tahu kayak ini lagu ini buat ini nih.
1: Itu emang itu jadi khasnya radio itu DUDU gitu ya.
0: Atau enggak kayak seputar kayak gue kangen banget lagu ini. Mm-hmm. Kita bakal putarin kasih tahu aja nama penyanyinya atau bandnya dan juga nama lagunya.
1: Yes, bisa WhatsApp ke mana?
0: 0815-1987-6876
1: atau langsung DM ke Instagram kita di drockinlife.jk. Kate.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: masih di Drive and Jive bareng Marco Randi dan juga gue hampir ngomong Sartobing ya.
1: Iya.
0: Raffi Nayaka, lu ngantuk.
1: Raffi Nayaka, betul.
0: Ngantuk banget tuh kayaknya.
1: Welcome back lagi, welcome back. Rockstar yang baru join, kita bakal temenin lu sampai jam 7 malam
0: nanti.
1: Tapi tau gak sih akhir-akhir ini tuh gue ngantukan, mungkin karena begadang kali ya.
0: Emang bukan dari lu begadang mulu ya?
1: Emang begadang mulu sih, tapi kan maksudnya tidur yang cukup itu 8 jam setahu gue.
0: 8 jam bener, tapi 8 jam itu ada waktu idealnya gak sih sebenarnya?
1: Ya, kayaknya gak ada deh.
0: Yang penting 8 jam gitu.
1: Misalnya kalau gue kan begadang di sini, jangan ngop dulu.
0: Gue ngantuk jujur.
1: Misalkan 8 jam di sini, tapi kalau selalu 8 jam, misalnya jam 5 gue nih, bobonya nih, 5 subuh. 5
0: subuh, iya.
1: Misalnya bangun jam 12, gitu mulu, jatuhnya kayak gue bule gak sih?
0: Tapi emang jadi body clocknya ngikutin juga pasti kan.
1: Dan gak apa-apa dong harusnya.
0: Harusnya sih gak apa-apa ya.
1: Iya kan.
0: Tapi kalau misalnya ngomongin tidur ya.
1: Apa?
0: Kadang tuh orang kebagi dua nih. Antara tidurnya itu, kondisi pas tidurnya ya.
1: Oke.
0: Antara merem atau melek.
1: Pakai baju?
0: Apa gimana?
1: Oh, merem atau melek.
0: Maksud gue ruangannya.
1: Ruangannya.
0: Ruangannya itu kadang ada yang harus gelap gulita.
1: Oh, gelap total
0: gelap
1: tuh.
0: Gelap total. Jadi kayak melek juga masih tetap gelap. Iya. Atau waduh dia nguap ya, dia ngantuk lu ya.
1: Kenapa ya?
0: Atau
1: AC nih.
0: Atau ini apa namanya? Apa? Ada lampu at least walaupun
1: lampu terang,
0: lampu
1: remang-remang.
0: Lampu atau terang atau remang-remang atau ya lampu-lampu yang ada di sekitar inilah.
1: Oh.
0: Sekitar kepalanya dia.
1: Itu kebagi dua tuh. Iya.
0: Coba nanti kita bahas ya.
1: Coba bahas nanti. Tinggal WhatsApp aja kalau ada jawabannya di 0815 1987 6876.
0: Atau di Instagram kita di therockinlife.jkt.

0: Bikin Live, where everyone can be a rockstar.
1: Ini masih setia nemenin lu sampai jam 7 malam pastinya di Drive and Jive.
2: Yes. Dan ini kita lagi ngomongin apa?
1: Kita lagi mau ngebahasnya karena kan emang kalau lagi mau mendung nih, kan anginnya ini tuh adem ya.
2: Betul, ini mendung sih di area kita sih mendung ya.
1: Lalu mendung.
2: Mendung.
1: Terus biasanya tuh angin sepoi-sepoi bikin kita ngantuk.
2: Ya, jujur sekarang gue ngantuk banget sih.
1: Gue juga ngantuk banget sih.
2: Ini karena AC kali ya.
1: Iya itu ya, AC kali. Terus suasananya juga cakung ya.
2: Apa gimana?
1: Cuaca mendukung.
2: Cakung.
1: Nah tapi menjadi pembicaraan topik. Betul. Tidurnya tuh biasanya kalau lu itu gelap gulita,
2: oke,
1: atau ada lampu, seenggaknya remang-remang deh.
2: Remang-remang.
1: Iya.
2: Pokoknya ada lampu yang nyala aja.
1: Iya, ada lampu tipis aja.
2: Oke, kita coba.
1: Ya, Rockstars. Itu kali ya.
2: Rockstars, kalau lu udah punya jawabannya bisa langsung WhatsApp aja ke 0815 1987 6876. Wah, dia nge-wap.
1: Atau boleh juga DM kita ke Instagram @therockinglife.

0: lagi di Drive and Jive, Evelyn Ayak Kama Klandi. Kali ini kita lagi ngebahas soal sleeping ya.
1: Soal sleeping bener, sleeping beauty.
0: Sleeping beauty ini biasanya lu tim yang apa? Tim yang tidur gelap gulita atau seenggaknya kayak ih gue gak bisa, gue takut banget, gue harus ada lampu.
1: Kalau lu apa Mar? Harus ngapain?
0: Kalau gue tuh harus ada lampu emang-emang gitu. Biasanya yang lampu kuning tau gak sih?
1: Iya, lampu kuning.
0: Lampu di orange,
1: jalan,
0: orange.
1: Lampu di kuning jalan.
0: Bukan kuning jalan. Itu hati-hati lampu gitu.
1: Lampu gimana maksudnya?
0: Lampu emang-emang gitu loh yang kayak di kafe-kafe gitu.
1: Oh iya namanya kalau gak salah warm white namanya.
0: Pokoknya yang bisa kayak dimmer gitu loh.
1: Iya, yeah,
0: dimmerin gitu.
1: Itu lampu tidurnya kecil atau?
0: Lampu tidurnya tuh gede tapi bisa diemangin. Jadi ada tingkat terangnya, brightnessnya.
1: Oh itu bisa diatur,
0: bisa diputar. Iya, iya bisa di. Boleh ada juga yang tuh terang banget itu kayak center atau kayak ya gelap-gelap gitu.
1: Tapi ini harus sekecil itu atau lo misalkan kayak misalkan ruangannya nyala terang gitu lo bisa tidur juga nggak?
0: Oh nggak bisa gue.
1: Oh nggak bisa.
0: Nggak bisa gue kalau terang tuh kayak silau banget gitu.
1: Iya tapi dan nggak bagus juga sih katanya.
0: Emang ada nih researchnya nih.
1: Katanya sih nggak bagus juga.
0: Nanti kita kasih tahu ya. Iya tapi kalau gue sih tim yang harus ada lampu sengaja. Karena gue takut. Karena pertama gue takutan. Kalau gelap takutnya kepentok-pentok juga.
1: Ya takut kan? Gak kenal sama yang ini kan.
0: Iya,
1: kucing lu yang
0: sama
1: mana?
0: Sama kucing gue. Iya. Yang iPhone apa yang Samsung?
1: Buat Rockstar saja.
0: Rockstar. Lu tim apa? Tim kayak gue yang harus ada mengemang lampunya atau yang gelap gulita total?
1: Yes, bisa WhatsApp langsung ke 0815 1987 6876
0: atau boleh juga langsung DM aja ke Instagram kita @therockinglife.jkt.

0: Oke, okay, di Drive and Jive, Rafli Nayaka, Makwani masih sekian nemenin lu sampai jam
1: 7 malam.
0: 7 nanti. Malam. Dan kita lagi ada di topik yang menjadi perdebatan ya.
1: Perdebatan benar.
0: Apakah lu tim yang tidak harus gelap gulita atau ada lampu biar lu malam bikin makin nyaman?
1: Bikin makin nyaman, iya.
0: Kalau gue yang ada lampu emang-emangnya.
1: Nah, kalau gue,
0: lu apa ya?
1: Dulu tuh gue harus ada lampunya. Kalau gue
0: emang-emang gitu.
1: Mau lampu remang-remang, mau yang terang pun juga gak masalah.
0: Oh gak apa-apa.
1: Gak apa, karena gue sama kayak lu dulu takutan
0: takut,
1: gitu.
0: Iya.
1: Takut hantu, takut ya gitu deh.
0: Iya, serem ya. Masih
1: kecil deh, iya. Terus sampai gue satu hari, gue tuh ngantuk banget. Rumah gue
0: di gua. Gue ngantuk kuat sih.
1: Ngantuk banget. Rumah gue mati lampu.
0: Oh.
1: Nah, kan gue kayak, ini kalau gue pakai senter kan kayaknya agak bodoh
0: aneh,
1: ya.
0: Agak aneh. Iya.
1: Buang baterai. Buang baterai juga gue kayak ya udah gue coba tidur deh. Dan ternyata lebih nyenyak sih gue ngerasanya ya.
0: Cepat pulesnya gitu.
1: Cepat pulesnya juga dan bangun-bangun lebih nyenyak. Jadi dari situ tuh sampai sekarang gue selalu gelap gulita.
0: Harus gelap gulita malah.
1: Harus gelap gulita.
0: Gue tuh malah enggak apa-apa emang biarpun di kamar sebelah gitu. Misalnya kamar gue gelap gulita nih, tapi pintunya dibuka.
1: Bentar. Ini kita gambarkan dulu nih si
0: kan gue di apartemen. Iya. Apartemen kan ada ruang tamu sama kamarnya.
1: Oke, kepisah ruangannya.
0: Iya. Yeah. Nah, gua tuh biasanya enggak apa-apa gelap gulita di kamar gua, tapi buka pintu. Gua nyalain lampu dari
1: yang lain kan?
0: Iya.
1: Lu enggak takut ada yang muncul gitu atau di misalkan pasti ada bayangannya tuh kan? Bayangan lampu di
0: iya, ada bayangan. Bayangan lampu cuma siluet. Iya, bayang-bayang aja.
1: Iya, tapi kalau ada yang muncul gitu gua sih
0: ya baca doa.
1: Doa.
0: Kalau Rockstar gimana?
1: Kalau Rockstar gimana?
0: Apakah lu tim yang harus gelap gulita kayak Rafli Nayaka atau tim gue yang lampunya tuh harus emang-emang ada nyalanya?
1: Cul, WhatsApp langsung ke 0815-1987-6876
0: atau boleh juga langsung DM aja ke Instagram kita @therockinglife.jkt.

0: Raven Jive balik lagi, Roxel, buat lu yang baru join, welcome back. Raffly Nayaka, Marco Randi. Yes. Kali ini lagi ngebahas soal lu tim yang mana nih kalau lu mau tiduran. Yes. Apakah lu tim yang suka gelap gulita biar cepat pulas kayak Raffly? Atau tim yang ada lampunya kayak gua nih?
1: Ya, remang-remang gitu ya. Ya. Atau yang nyala terang pun sekalian ya.
0: Iya, boleh.
1: Ini ada yang WhatsApp masuk ke kita, ada Monggo. Rian.
0: Rian, The Massive nih.
1: Rian Jombang nih katanya. Ah. Katanya gue tipe yang gak peduli lampu mati atau hidup, yang penting AC dingin. Atau
0: iya sih, tapi iya sih AC juga penting sih. Kalau enggak gue kipas di kaki.
1: Hah?
0: Karena gue tuh paling suka kalau pulas harus ada yang dingin di kaki. Jadi gue selimutan sebadan, selama kaki gue tuh adem, gue gak apa-apa.
1: Lu tempelin es aja kaki lu, pernah coba?
0: Iya kan basah bang.
1: Ya mendingan dingin dulu, tidur abis itu.
0: Apa dia ngomong apa lagi?
1: Yang penting AC dingin, posisi bantal pas. Oh bantal dingin juga boleh.
0: Bantal dingin?
1: Tau gak sih posisi bantal yang dingin?
0: Oh iya,
1: misalkan lu balik
0: iya.
1: Katanya udah tidur, kayaknya gara-gara gue pelor banget. Iya lu iya sih kayaknya.
0: Iya kayaknya.
1: Bisa tidur di mana aja dengan kondisi apa aja. Tapi mungkin abis ini gue lebih pilih gelap total sih, karena ternyata gak sehat pakai tidur pakai lampu katanya.
0: Dia udah research juga
1: mungkin. Research dia mungkin ya, benar.
0: Ada Tata, dia bilang kalau gue tim yang matiin lampu total, tapi nyalain lilin aromaterapi gitu. Jadi remang-remang plus wangi. Ya jatuhnya remang-remang ada lampu gak sih?
1: Iya ya dikit doang tapi remang-remang jatuhnya iya.
0: Tapi kurangnya kalau malam gue kebangun mau ke toilet, ada aja kesan sama kayak gue kesandung. Iya karena kan kadang-kadang mas, kita kan lagi liar gitu.
1: Lagi liar bener.
0: Gak sadar tiba-tiba ya asal aja yang penting nyampe ke WC kan.
1: Iya kesandung truk gitu kan misal.
0: Jauh
1: iya.
0: banget bang. Maksudnya kabel gitu.
1: Kabel iya kabel
0: maksudnya. Atau gak meja tidur gitu.
1: Meja tidur.
0: Iya meja tidur samping.
1: Samping ya.
0: Iya.
1: Bedside table gue taunya.
0: Iya respect banget. Kalau lu masih ada yang mau jawab juga lu tim yang mana, bisa langsung WhatsApp aja di 0815 1987 6876.
1: Atau DM ke Instagram kita di therockinlife.jkt.
2: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Grab and Jive continues right after this. This is TRL.

0: Rockstar back again, Raffly Nayaka, Michael Andy. Dan sisa-sisa sebentar lagi mau udahan.
1: Sebentar lagi.
0: Tapi kita kan lagi ngebahas nih. Apa tim mana, tim yang lampu lu tidurnya gelap gulita atau ada lampu.
1: Lampu sekecil apapun yang penting ada lampu ya.
0: Ya udah satu lagi deh kita bacain. Ada lagi Aka nih. Dia bilang jujur tergantung situasi dan kondisi.
1: Betul.
0: Kalau tidur dengan keadaan dengan keadaan pulang kantor yang enggak terlalu malam, masih bisa tuh buat setting situasi kamar dulu. Tapi kalau habis lembur atau baru pulang malam banget. Yang sering kejadian sih bablas dengan lampu terang banget di kamar. Iya, dari kecapean.
1: Itu sering kejadian sih tuh gue.
0: Iya, capek banget, kagak ganti baju, bahan dulu.
1: Gue bangun-bangun masih sana panjang.
0: Bablas
1: gitu. Bablas.
0: Iya. Tapi usut punya usut, ternyata katanya ada
1: studinya. Nih, soal ini nih.
0: Lampu, ini soal lampu.
1: Soal lampu, ini nih. Jadi katanya studi dari Northwestern University.
0: Okay.
1: Bilang kalau tidur dengan lampu menyala itu bisa bikin kualitas tidur lo tuh turun.
0: Oh.
1: Karena produksi hormon melatonin yang ngatur siklus tidur itu jadi berkurang.
0: Oke.
1: Dampaknya tubuh lo itu masih aktif dalam tanda kutip, maksudnya aktif.
0: Lagi siap gitu, siaga gitu ya.
1: Jadi gak benar-benar istirahat gitu. Terus juga yang lebih ngeri adalah penelitian ini bilang risiko gangguan kesehatan seperti penyakit jantung sampai potensi kanker itu bisa meningkat dalam jangka panjang kalau kebiasaan ini dilakukan terus-menerus.
0: Berarti sebaiknya itu gelap.
1: Sebaiknya gelap gulita.
0: Iya.
1: Tapi kalau buat orang-orang yang takut kayak lu sih susah ya.
0: Susah banget kecuali ya ditemenin lah sama kucing gua. Kucing gua
1: kakinya
0: 4 dong. You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on the Rockin' Life.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Updates.
1: Masuk akhir Maret, waktunya say goodbye ke La Nina. Dan welcome ke El Nino dan segala penyakitnya.
0: Rockin' Health.
1: Bareng gue Echo Santoso yang balik lagi dan gak akan pernah bosan ngingetin lo buat jaga kesehatan. Apalagi di pergantian iklim kayak gini. Kalau lo ngerasa belakangan udah mulai panas lagi, nah El Nino inilah penyebabnya. Jangan salah, yang berpotensi bikin sakit bukan cuma hujan non-stop yang dibawa sama iklim La Nina. Cuaca panas ekstrim yang disebabkan El Nino, ini juga bisa bikin lo gampang sakit. Selain heat stroke, gangguan pernafasan juga sering muncul karena polusi yang terjadi gara-gara udara kering. Hati-hati, sama gangguan sistem saraf pusat, yang gejalanya adalah pusing sampai hilang kesadaran. Sebaiknya lo hindari deh aktivitas luar ruangan di jam-jam yang jadi puncaknya panas, yaitu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Banyak-banyak minum air putih, soalnya air putih itu bisa bikin bantu mencegah dehidrasi. Dan jangan lupa, kalau mulai ngerasa nggak enak badan atau mulai sakit, segera ke dokter untuk konsultasi.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: Andi yang akhirnya sudah 2 jam nemenin lu nih.
1: Gak berasa ya. Apa berasa?
0: Berasa di hari Kamis ini nih.
1: Berasa ngantuk tapi sih jujur.
0: Ngantuk ya.
1: Tapi setelah kita ngomongin tidur tiba-tiba jadi ngantuk. Gue bingung.
0: Iya ya.
1: Awalnya tadi ngantuk padahal.
0: Itu kayak ada indikasi apa kalimat tidur itu ketrigger kita untuk istirahat kali ya.
1: Triggering kalimatnya
0: berarti. Triggering banget kayak aduh unsettling banget.
1: Bagus.
0: Ya tapi ya sebentar lagi kan weekend akan datang.
1: Iya betul.
0: Siapin jaga kondisi buat lo yang olahraga juga istirahat yang cukup.
1: Iya buat yang ikutan nanti nih Sabtu Hyrox Simulation.
0: Yes sir.
1: We'll see at the arena. We'll see you guys ya.
0: Pokoknya intinya jaga kondisi istirahat yang cukup sama lakukan pemanasan.
1: Sama tidurnya gelap.
0: Tidur gelap, saya, ya karena itu kan membantu power apa?
1: Intinya
0: power nap ya? Bukan.
1: Sehat. Apa nih?
0: Sleeping, sleeping.
1: Intinya memperbaiki kualitas tidur.
0: Iyalah, pokoknya gitulah ya. Ya udah, kita cabut dulu ya.
1: Kita pamit, cabut hari ini. Rafli Naika cabut.
0: Makanya juga cabut.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
2: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
3: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
4: Iya.
3: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
4: Iya bener sih.
3: Terus apa yang lu jual?
5: Gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
4: Iya.
5: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
4: Google bukan, Translate.
5: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
4: Ya makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. You're listening to

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Di minggu pertama, bikin heboh satu dunia dengan performance di Coachella yang super minimalis. Dan di minggu kedua, Justin Bieber bikin heboh satu dunia lagi.
0: Rockin' music. Rockin' music.
1: Hai, Alvin Alpian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Setelah minggu pertama bikin heboh dengan performance yang ada sesi karaoke-nya, Justin Bieber bikin heboh lagi di minggu kedua. Pertama, dia bawa Big Sean dan SZA buat ikut nyanyi bareng. Kedua, gongnya adalah dia bawain One Last Lonely Girl di sesi karaoke-nya. Lagu ini nggak ada di playlist minggu pertamanya. Dan seperti biasa, setiap nyanyi lagu ini selalu ada satu cewek yang dibawa ke panggung untuk nyanyi bareng. Dan kali ini, cewek itu adalah, yes, Billie Eilish.
0: Rockin' music. Rockin' music.
1: Mungkin lo udah tahu juga ya, kalau Billie Eilish ini sebenarnya fangirling Bieber banget dari dia masih remaja. Mereka akhirnya ketemu pertama kali di Coachella tahun 2019, dan tahun ini Billie jadi OLLG, or One Last Lonely Girl, yang terpilih buat naik ke panggung. Banyak yang terharu sih pas lihat mereka pelukan di panggung, soalnya kerasa banget vibe happy dan surprise-nya Billie, dan pelukannya Bieber tuh kerasa genuine dan hangat banget. Well, congrats deh buat Bieber, 4 tahun gak manggung, sekalinya balik perform, diomongin sedunia, dan bikin semua yang nonton seneng.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Siapa nih yang mulai panik gara-gara circle-nya pada ikutan HYROX bulan Juni? Eits, hati-hati loh. Jangan sembarangan ikut-ikutan daftar HYROX cuman gara-gara FOMO.
0: Breaking Sport.
1: Danar Kalingga di sini, dan sekarang gue mau cerita bahayanya lo ikutan HYROX gara-gara FOMO. Sebenarnya FOMO boleh-boleh aja, tapi kalau FOMO-nya buat ikutan HYROX bisa bahaya. Apalagi kalau lo jarang olahraga. Soalnya, HYROX ini bukan termasuk olahraga yang ringan. Lo mesti kuat lari 8 kali 1 km plus nyelesain 8 station yang pastinya juga nggak gampang. Dokter spesialis kesehatan olahraga, Andika Raspati, ngingetin buat nggak ikut-ikutan HYROX kalau persiapannya nggak mateng. Kalau kardionya nggak siap, atau ternyata punya gangguan jantung yang nggak lo sadarin, jantung bisa kolaps di tengah-tengah lo ikutan HYROX. Ngeri kan? Bukannya nggak boleh dan nakut-nakutin ya? Boleh, tapi pastiin ada persiapannya. Benerin kardio lo, rapihin dulu dari segi kekuatan dan tekniknya, baru ikutan. Cobain dulu ikutan simulasi-simulasinya, biar nggak kaget. Kalau lo mau ikutan, nyoba bareng TRL, bisa banget. Tungguin bulan Mei nanti ya.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art, hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
1: Jakarta, siap-siap. Setelah 10 tahun, akhirnya mereka kembali lagi. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Waktunya untuk sing-along dan nostalgia bareng di satu panggung besar. Sabtu, 14 November 2026 di Indonesia Arena GBK. Tiket cuma bisa dibeli di official website www.5sourcejakarta.com. Untuk info lebih lengkap, cek dan follow Instagram @cakralifeasia. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026 is promoted by Cakra Life Asia.
2: This is CRL, the rockin' life, rockin' you all day long.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru beres hiatus 4 tahun, bikin konser comeback yang nonton sampai 3 juta orang. Gokil.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih update soal dunia musik. Emang cuma BTS kayaknya ya, yang bisa bikin geger satu dunia. 20 Maret kemarin, mereka akhirnya balik lagi dengan album baru yang judulnya Arirang. Album ini jadi spesial, soalnya jadi album pertama mereka setelah hiatus karena personilnya harus ikut wajib militer. Dan bukan cuma album, mereka juga langsung bikin konser di Gwang Women's Square. Kebayang dong hebohnya ya. Yang bikin lebih seru lagi, konser ini disiarkan di Netflix dan ditonton lebih dari 3 juta orang dari seluruh dunia. Bukan cuma itu, konser ini juga mencatat rekor global dengan menduduki nomor 1 di Netflix di 77 negara. Jadi gimana? Udah siap buat nikmatin era baru BTS?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: Rockin' Life.
1: What?

0: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art, hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
1: Pernah gak kamu dengar satu lagu dan langsung kebawa ke satu momen? Tentang seseorang, tentang kenangan, tentang fase hidup yang gak akan pernah datang dua kali. Selama 20 tahun, Semi Simorangkir gak sekedar berkarya. Dia menemani perjalanan banyak orang. Sekarang, semua cerita itu berkumpul dalam satu panggung. 20 tahun suara Semi Simorangkir, #20SSS, sebuah konser spesial untuk merayakan 2 dekade perjalanan musiknya. Dengan cerita yang lebih personal dan kolaborasi spesial tanggal 13 Mei 2026 di Tennis Indoor Senayan. Beli tiketnya sekarang di www.guehadir.id/event/20SSS-semi-simorangkir. Untuk info lebih lengkap, cek Instagram @angellife.exp dan @weoverwonders.
2: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Udah di depan mata, tapi tiba-tiba goyang. Perebutan gelar juara Premier League musim ini makin gak ketebak.
2: Rockin' Sports.
3: Dan Arkalingga di sini, kita bahas drama panas di puncak klasemen Premier League 2025-2026. Arsenal masih di posisi 1 dengan 70 poin dari 32 pertandingan. Sementara Manchester City di bawahnya dengan 64 poin dari 31 pertandingan. Dan yang bikin makin panas, Arsenal baru aja kalah dari Bournemouth di matchweek kemarin. Momentum yang harusnya mereka jaga malah sedikit lepas. Di sisi lain, City justru lagi on fire, menang 3-0 lawan Chelsea dan pelan-pelan mulai ngejar jarak poin yang ada. Next match mereka ketemu satu sama lain. Bukan sekedar big match, tapi bisa jadi title decider. Kalau Arsenal menang, mereka makin menjauh. Tapi kalau City yang ambil poin penuh, balapan gelar langsung terbuka kembali.
2: Rockin' Sports.
3: Tinggal kita tunggu aja di akhir musim. Apakah Arteta akhirnya bisa angkat trofi Premier League pertamanya sebagai pelatih dan pertama untuk Arsenal setelah 22 tahun? Atau Pep akan kembali berebut tahta yang udah jadi miliknya dalam beberapa musim terakhir?
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
4: You're listening to

0: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art, hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
1: Get ready! It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
2: Masuk akhir Maret, waktunya say goodbye ke La Nina. Dan welcome ke El Nino dan segala penyakitnya.
1: Rockin' Health.
2: Bareng gue Echo Santoso yang balik lagi dan gak akan pernah bosan ngingetin lo buat jaga kesehatan. Apalagi di pergantian iklim kayak gini. Kalau lo ngerasa belakangan udah mulai panas lagi, nah El Nino inilah penyebabnya. Jangan salah, yang berpotensi bikin sakit bukan cuma hujan non-stop yang dibawa sama iklim La Nina. Cuaca panas ekstrim yang disebabkan El Nino, ini juga bisa bikin lo gampang sakit. Selain heat stroke, gangguan pernafasan juga sering muncul karena polusi yang terjadi gara-gara udara kering. Hati-hati, sama gangguan sistem saraf pusat, yang gejalanya adalah pusing sampai hilang kesadaran. Sebaiknya lo hindari deh aktivitas luar ruangan di jam-jam yang jadi puncaknya panas, yaitu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Banyak-banyak minum air putih, soalnya air putih itu bisa bikin bantu mencegah dehidrasi. Dan jangan lupa, kalau mulai ngerasa nggak enak badan atau mulai sakit, segera ke dokter untuk konsultasi.
1: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
3: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa?
3: Oh.
4: Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua bukan,
4: enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Makin sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: You're listening to

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Lo tahu lagu Cicak-Cicak di Dinding kan? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Yes, lagu yang sering lo nyanyiin waktu kecil, percaya sama gue Rockstars. Abis nonton film ini, lo bakal parno denger lagu itu.
0: Rockin' Hype.
2: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita seru seputar film. Ghost in the Cell-nya Joko Anwar udah tayang nih, asli. Ini adalah another masterpiece dari Bang Joko Anwar. Dan seperti yang gue bilang tadi, abis nonton film ini, mungkin lo beneran akan parno denger lagu Cicak-Cicak di Dinding.
3: Kata ibu, bapak seharusnya udah keluar tahun lalu. Tapi karena bapak sering berantem di penjara, jadi gak dapet remisi.
4: Maafin bapak ya.
3: Bapak jangan berantem lagi ya, Pak.

0: dimanapun kita berusaha untuk positif, pasti ada orang yang paling negatif kan, dan orang itu bakal mati.
1: Maju!
2: Benar yang Peter makanya.
1: Manfaat kita nih di negara ini pasti ada. Kalau enggak, nggak mungkin hidup sesia-sia itu. Jadi ini semua kita yang di sini masih harus hidup, keluar dari sini dan nemuin apa gunanya kita.
0: Ganggu banget sih. Aduh anjir.
3: Jadi, kalau kata Joko Anwar, dia milih lagu ini tuh karena kelakuan hantu di dalam filmnya yang emang mirip cicak. Ah, males banget ya. Jadi hantunya ini suka melata di dinding buat cari mangsa. Buat gue yang emang beneran takut sama cicak dan harus ada hantu kayak cicak, total males.
4: Rockin' Hype.
3: Ghost in the Cell ini cerita tentang kehidupan kelam para narapidana di penjara Labuhan. Idenya sendiri sebenarnya udah ada dari tahun 2017. Dan sekarang, 9 tahun kemudian, film itu akhirnya selesai dan sudah tayang. Film horor campur komedi ini dibintangin banyak banget aktor keren, mulai dari Abimana Arya Satya, Lukman Sardi, Morgan Oi, sampai Aming juga ada. Gokilnya lagi, film ini sudah dapat lisensi distribusi di 86 negara. Emang ya, Bang Joko Anwar kalau bikin film gak kaleng-kaleng sih. Buruan makanya Rockstars, beli tiketnya dari sekarang karena gue yakin lo gak bakalan mau ketinggalan denger lagu cicak ini.
4: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. This is TRL.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Di minggu pertama, bikin heboh satu dunia dengan performance di Coachella yang super minimalis. Dan di minggu kedua, Justin Bieber bikin heboh satu dunia lagi.
0: Rockin' music.
1: Hai, Alvin Alpian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Setelah minggu pertama bikin heboh dengan performance yang ada sesi karaoke-nya, Justin Bieber bikin heboh lagi di minggu kedua. Pertama, dia bawa Big Sean dan SZA buat ikut nyanyi bareng. Kedua, gongnya adalah dia bawain One Last Lonely Girl di sesi karaoke-nya. Lagu ini nggak ada di playlist minggu pertamanya. Dan seperti biasa, setiap nyanyi lagu ini selalu ada satu cewek yang dibawa ke panggung untuk nyanyi bareng. Dan kali ini, cewek itu adalah, yes, Billie Eilish.
0: Rockin' music.
1: Mungkin lo udah tahu juga ya, kalau Billie Eilish ini sebenarnya fangirling Bieber banget dari dia masih remaja. Mereka akhirnya ketemu pertama kali di Coachella tahun 2019, dan tahun ini Billie jadi OLLG, or One Last Lonely Girl, yang terpilih buat naik ke panggung. Banyak yang terharu sih pas lihat mereka pelukan di panggung, soalnya kerasa banget vibe happy dan surprise-nya Billie, dan pelukannya Bieber tuh kerasa genuine dan hangat banget. Well, congrats deh buat Bieber, 4 tahun gak manggung, sekalinya balik perform, diomongin sedunia, dan bikin semua yang nonton seneng.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh nggak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus iya. Apa yang lo jual?
4: Gue aja mikir, gue aja kalau udah capek nih seharian gue kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gue harus, gue paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lo hari ini kamu ngapain aja? Lo tau gak gue yang gue ngapain apa? Oh. Gue udah seharian gue capek ketemu orang.
3: Gue buka, translate.
4: Enggak, chat GPT. Gue udah kayak, nih lo translate ke bahasa Inggris. Gue kirim. Capek!
3: Ya makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Udah di depan mata, tapi tiba-tiba goyang. Perebutan gelar juara Premier League musim ini makin gak ketebak.
0: Rockin' Sports.
1: Danar Kalingga di sini, kita bahas drama panas di puncak klasemen Premier League 2025-2026. Arsenal masih di posisi 1 dengan 70 poin dari 32 pertandingan. Sementara Manchester City di bawahnya dengan 64 poin dari 31 pertandingan. Dan yang bikin makin panas, Arsenal baru aja kalah dari Bournemouth di matchweek kemarin. Momentum yang harusnya mereka jaga malah sedikit lepas. Di sisi lain, City justru lagi on fire, menang 3-0 lawan Chelsea dan pelan-pelan mulai ngejar jarak poin yang ada. Next match mereka ketemu satu sama lain. Bukan sekedar big match, tapi bisa jadi title decider. Kalau Arsenal menang, mereka makin menjauh. Tapi kalau City yang ambil poin penuh, balapan gelar langsung terbuka kembali.
0: Rockin' Sports.
1: Tinggal kita tunggu aja di akhir musim. Apakah Arteta akhirnya bisa angkat trofi Premier League pertamanya sebagai pelatih dan pertama untuk Arsenal setelah 22 tahun? Atau Pep akan kembali berebut tahta yang udah jadi miliknya dalam beberapa musim terakhir?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: Lebih dari 250 rockstars sudah resmi terdaftar di 25th Arena High Rocks Race Simulation X The Rockin' Live. Waktunya untuk turun langsung buat ngetes endurance, strength, dan mental load di High Rocks Race Simulation dengan experience kompetisi High Rocks yang sesungguhnya. Datang 1 jam lebih awal sebelum kategori dan wave load dimulai untuk waktu registrasi ulang dan warm up sebelum masuk ke arena. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan dan obat-obatan pribadi yang diperlukan. 25th High Rocks Race Simulation X The Rockin' Live, presented by 25th Arena and The Rockin' Live. Official Strong Refreshment Partner Fisherman's Friend, Official Mineral Water Partner Oasis Plus, Official Isotonic Partner Eon Water. Sponsored by Halodoc and Trax Energy Gel. Supported by Loket.com, Under Armour, Hotel Tentrem Jakarta, Init Lombok, JHL Solitair, Kayu Manis Indonesia Restaurant, and Populico American Restaurant by Hotel Tentrem Jakarta, Double Tree by Hilton Jakarta, Jakarta Diponegoro, Fits Indonesia, Issey Miyake, Frank Green, Mixa Grip Herbal Greges, Extra Joss Ultimate, Patigon, Zega Fit, Promak Herbal, and Sakatonic Active. Media Partners by Her World Indonesia, Cosmopolitan Indonesia, GoFit, The Maple Media, Opal, Pop Asia, TS Media, USS, Findes, and What's New Jakarta. Community Partners by Bintaro Trojan Runners, Meta Runners, UR Team, Kaden Indonesia, Pulsen Jakarta, and Lemonilo Fit Club.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Lo tahu lagu cicak-cicak di dinding kan? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Yes. Lagu yang sering lo nyanyiin waktu kecil, percaya sama gue Rockstars. Abis nonton film ini, lo bakal parno denger lagu itu.
1: Rockin' Hype.
2: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita seru seputar film. Ghost in the Cell-nya Joko Anwar udah tayang nih, asli. Ini adalah another masterpiece dari Bang Joko Anwar. Dan seperti yang gue bilang tadi, abis nonton film ini, mungkin lo beneran akan parno denger lagu cicak-cicak di dinding.
3: Kata ibu, bapak seharusnya udah keluar tahun lalu. Tapi karena bapak sering berantem di penjara, jadi gak dapet remisi.
4: Maafin bapak ya.
3: Bapak jangan berantem-berantem lagi ya, Pak.

0: dimanapun kita berusaha untuk positif, pasti ada orang yang paling negatif kan, dan orang itu bakal mati. Maju!
1: Benar yang Peter makanya.
2: Manfaat kitanya di negara ini pasti ada. Kalau enggak mungkin hidup sesia-sia itu. Jadi ini semua kita yang di sini masih harus hidup, keluar dari sini dan nemuin apa gunanya kita.
3: Ganggu banget sih. Aduh anjir.
4: Jadi, kalau kata Joko Anwar, dia milih lagu ini tuh karena kelakuan hantu di dalam filmnya yang emang mirip cicak. Ah, males banget ya. Jadi hantunya ini suka melata di dinding buat cari mangsa. Buat gue yang emang beneran takut sama cicak dan harus ada hantu kayak cicak, total males.
5: Rockin' Hype.
4: Ghost in the Cell ini cerita tentang kehidupan kelam para narapidana di penjara Labuhan. Idenya sendiri sebenarnya udah ada dari tahun 2017. Dan sekarang, 9 tahun kemudian, film itu akhirnya selesai dan sudah tayang. Film horor campur komedi ini dibintangin banyak banget aktor keren, mulai dari Abimana Arya Satya, Lukman Sardi, Morgan Oi, sampai Aming juga ada. Gokilnya lagi, film ini sudah dapat lisensi distribusi di 86 negara. Emang ya, Bang Joko Anwar kalau bikin film gak kaleng-kaleng sih. Buruan makanya Rockstars, beli tiketnya dari sekarang karena gue yakin lo gak bakalan mau ketinggalan denger lagu cicak ini.
5: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
6: You're listening to TRL.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Good morning. Welcome to GMHR of the Rocket Life. The morning starts right here and enjoy the ride.
2: This is Rocket Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Good morning, selamat pagi. Aduh, senang sekali nih Rockstars. Echo Santoso kembali hadir menemani lo ya di GMHR sampai nanti ketepat jam 9 pagi. How are you today? Semoga all good ya. Buat yang hari ini sedang tidak enak badan, semoga bisa diberikan kesehatan kembali. Yang hari ini ulang tahun, selamat ulang tahun. Yang hari ini tapi kalau rasa-rasanya hatinya galau karena mungkin baru aja putus dari pasangannya. Tenang sekali Rockstars ya. Gua akan temenin lo pokoknya sampai jam 9 pagi nanti, sampai-sampai lo lupa sama yang namanya sakit hati.